0: pagi ini ada beberapa kiriman video dari Mas Bayu ya, informasi perempatan lampu merah TN Kota Madiun terpantau lalu lintasnya kondusif untuk pengendara kendaraan diharap hati-hati ya. Ini kiriman dari Mas Bayu. Pagi ini mengabarkan bahwasannya di kawasan perempatan lampu merah TN ya Kota Madiun terpantau cukup ramai lancar, diimbau untuk para pengendara harus hati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan cuaca sangat panas sekali. Nah, kalau ini di kawasan Bentar Buari. Ini kawasan Bundaran Serayu Timur Kota Madiun terpantau juga situasi lalu lintasnya lancar, kondusif untuk pengendara harap berhati-hati ya. Yang sering lewat sini harap hati-hati ya. Ini kalau ke arah kanan itu kayaknya ke terminal ya, ini ya dari Kota Magetan ya. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah mengirimkan informasinya. Ini ada Mas Rizka yang mengirimkan grontol. Ngerti grontol apa aja? Sing jagung digodok terus diwai kambil ngono kali jenenge grontol. Oke, silakan Bu Ari, mau telepon boleh, 5 menit kita tunggu dari sekarang, silakan survei membuktikan.
1: Survei membuktikan kakek aneh senang. Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Lah, lak muni ter ki suarane ilang to.
1: Ya Allah. Cara engkrese Mbak Karso.
0: Ya. Wih, HP-ne berarti ki rusak.
1: Orang mbak, rusak ya rakan yang gitu telepon.
0: Lah bermu ni ter suara hilang aja muni ter.
1: Nah kasar.
0: Nah, ya dah ter hilang toh.
1: Ya toh. Pas ini jadi uang aku yang kerungok ni jangan kerungu loh baik.
0: Neng kene lerak kerungu ter cah, siapa sih kerungu omong aku cah. Kok yo ngeye.
1: Berarti aku malah Pak Yanto ya. Tol, Mbak Karso, tol.
0: Gak kerungu mbah lah ijo, ngono cik ngeyel ya pot.
1: Obat ngeyel lah nek mbah. Mbah, Mas Bandek mau lah. Mosok bojone dijane Brambang. Mbak, tak kandani mbak, engko jadi wene, jadi Pak Ilawang ya mbak. Mas Bayi megelke ya.
0: Lah musuh Bayu ora dicadong kok enak men.
1: La ilaha illallah mbah. Lah mosok regane bojone yayange kok dipadakne Brambang.
0: Lah sak tono dijolne sak ton ora ya.
1: Lah sak tono ya muni mbah. Kan mi cuma sak.
0: Wis men. Aku bolone Bayu. Aku bolone Bayu aku.
1: Oh iya. Aku lek ra dikirimi video kok iya. Mas Bayu kan reporter baru ya mbah.
0: Makasih. Iya no Jorgis kok.
1: Jorgis tenan. Sing penting bae seneng. Sehat selalu ya mbak. Salame kagem sedanten mawon tang pater kecuali kagem Mas B, kagem Bunda Sriuning, Bunda Mayang, Bunda Narti, Bunda Sam, Bunda Warti, Bunda Parti, Bunda Ayu, Bunda Lis. Pokoknya sedoyo mawon anu mbah ya mbak tang pater kecuali pokok-pokoknya gimana sinta sebut Pak Yanto tol baik soalnya aku ngelak muni semua nih tapi Pak Yanto gak terima.
0: Ya oke.
1: Aku kok diputarnya lagunya kue mbak happy jomblo lho mbak ngejejel lho mbak.
0: Ya
1: ya kakak Mbak Karso nih sehat selalu ya mbak. Ya tambah glowing gini masak
0: ngerayu ben diputar.
1: Aku tenang, mbah dek mau jenengan pas telepon karo Bunda Sriuning ke lho. Jarene dikelokne anu kok ngoceh kaya padane manung ke mbah. Masa Allah karah yo mbah iki jan iso glowing. Jenengan patok gawe brengos mbah timbangane ora mbah. Tenan. Kuwi nambah ganteng gawe brengos. Ora ketok culun ngono lho mbah, lek gak entek brengosan ketok culun ngono lho mbah.
0: Heeh, iya.
1: Heeh. Tanggungnya kalau tenggang ya mbak.
0: Ya, saat senengmu tunggu orang.
1: Atau kalau lagi baik untuk kita kakek aneh tenang.
0: Lebih ya, karena yo anu kenyataan.
1: Ya Allah, tunggu lu tembak. Mbak tak tunggu lagu nih, sing jajis tenang lo ya.
0: Ya.
1: Matur suwun Mbak Karso sing.
0: Iya ya. Kayak
1: tur pera.
0: Turi rak rungu.
1: Ya Allah. Pun ngeten mawon, Mbak. Suwun.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih untuk Bu Ari di Madiun ya. Omong turke ora krungu. Ya. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Sarapan apa urung?
0: Urung.
2: Tapi tak kirim diontol karo getuk, wedange dan jeruk.
0: Maris lalapan.
2: Omongi sapa ku di mari seger waras sehat.
0: Masa ta? Marai sehat.
2: Yo lak ganjel esuk-esuk ngene iki yo.
0: Oh, iya.
2: Biasanya dopetel tepung.
0: Enak
2: Alhamdulillah rebi ngalamin. Ki salam kabeh, Mbah. Yo Mama Luffy. Mayang.
0: Yo.
2: Mu. Buari.
0: Ya.
2: Naburarti.
0: Iya.
2: Dono. Mbah Bari. Angga. Nggih Narto neh kuwi. Terus Puspa. Terus Mama. Apa kuwi? Sering-sering kuwi lah.
0: Oke, terus
2: wis kuwi ae kuwabeng kuwi pokoke pendengar radio tas iki tak akoni jos gandos kotos-kotos
0: nek ngomong ya domong ya
2: padha karo Mbah Karso.
0: Oke.
2: Dadi penyiar iki kudune ya ngono kuwi diarani lapang dada.
0: Dadaku ombo.
2: Njang kok kurang apa tak tambahi apa piye?
0: Ya ra popo domongi kok.
2: Tak tambahane anu dodo mentok.
0: Heeh, mentok kwek no.
2: Aja no. Berarti kan ditambah wek ngono.
0: Oke. Oke, siap. Pokoknya manut tok aku.
2: Nek manut ki penak.
0: Heeh, wis to, penak.
2: Kowe jane arep OTW ngene sapa nggae? Narto.
0: Narto tutup wonge ra bakul.
2: Oh. Kowe wis diomongi aja jombonku tutup ngono.
0: Heeh, wis diomongi aku tutup rasa rene. Ya, aku ngono.
2: Ya salam kabeh, Mbah.
0: Yo iki. Yo iki, Pren.
2: Monorogo.
0: Heeh. Oke.
2: Kabeh pendengar radio.
0: Siap. Siap. Oklek. Wih, oke. Oklek. Selamat pagi. Terima kasih, monggo. Su

0: Literasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Literasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Sampai terasi media sudah pukul 7 lebihnya 32 menit ya. Ini ada informasi dari Mas Bayu, info dari kawasan Proliman Lampu Merah Joyo Kota Madiun, terpantau situasi lalu lintasnya lancar kondusif. Pengendara kendaraan diharap hati-hati ya. Hati-hati yuk, menggo ya menggo. Sarapan ya sarapan ya, ini kirimannya dari Mas Bayu di kawasan Proliman ya, Joyo Kota Madiun. Pro

Rahmat ya, yaitu utara terminal Kota Madiun terpantau juga lancar, tidak begitu ramai dibandingkan tempatnya yang lainnya tadi ya. Masih bisa balapan ini ya Mas Bayu ya. Oke, terima kasih, dan insya Allah nanti kita juga akan berbagi informasi seputar kesehatan. Dan hari ini nanti kabar kebaiknya Mbak Karso juga akan mengundang salah satu yaitu DPRD Kabupaten Magetan, yang nanti kita akan podcast dan kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran untuk pemerintahan Kabupaten Magetan ya. Yang finishirin ya, nanti bisa simak Radio Rasi.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Celsius. Sahabat Rasi Media, Polri mengerahkan tim disaster victim intervention Sahabat Rasi untuk mendukung proses penanganan dan juga identifikasi korban terkait hilangnya kapal Virgo dalam pelayaran rute Surabaya Banjarmasin. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban, identifikasi serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait dapat berjalan secara terpadu. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, saya Federasi Media. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tadi itu ada anak Unesa. Jadi, ya telepon sabar Mas Rizka ya, nanti tak terima di jam 8 ya, karena ini sudah pukul 8 dan nanti kita akan membahas mengenai manfaat jambu air yo. Yang tahu manfaatnya jambu air, katanya juga daunnya ini bermanfaat untuk kesehatan. Ini benar enggak sih? Kalau yang tahu monggo nanti bisa merapat untuk bisa memberikan informasinya ya tentang yang namanya jambu air. Jadi jangan kemana-mana nggih, tetap setia bersama Rasi Media.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1
2: Info terkini.
3: Sebetrasi media, penagihan utang di Desa Klocorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berujung perkara pidana. Seorang petugas penagih berinisial ABS alias Gareng, 26 tahun ditahan polisi setelah diduga merampas handphone milik seorang perempuan saat proses penagihan berlangsung. Kasat Reskrim Polres Madiun ini mengatakan peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat pada pertengahan Juni 2025. Saat itu ABS bersama seorang rekannya mendatangi korban Dianan San Susanti, warga Kecamatan Mejayan. Pertemuan berlangsung di sebuah PAUD di Desa Klocorejo. Berdasarkan keterangan polisi, kedatangan keduanya bertujuan melakukan penagihan hutang. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Pagi ini kita akan membahas mengenai yang namanya jambu air ya. Jambu air dan daunnya ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan berkat kandungan vitamin, mineral, serat, serta senyawa antioksidan di dalamnya. Yo, siapa yang punya jambu air? Monggo merapat.

0: Ayo, cinta ni siapa sing huwak? Aku ora lho, cintaku tenanan lho marang seliramu pendengar setia Rashi FM. Selamat pagi nggih. Alhamdulillah pagi ini kula gadah Mbak Jambu Air. Alhamdulillah wis wong. Lek wah dikabari ya, engko tak Sherlock tak gruduk rono. Nggih, alhamdulillah Mbak Lilis duwe Jambu Air ya. Terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya. Iki ndi duwe jambu orang duwe omah.
1: Astagfirullahalazim. Mbak aja ngono ta ya. Duwe tandurane mbah ning urung tukul.
0: Oh,
1: apa maksudnya urung berbuah?
0: Maksudku tak kira duwe omah-omah doro apa piye ngono.
1: Oh, omah doro enek mbah.
0: Lho wingi Mbak Lilis ya enek dorone siji lho.
1: Kegedak mbah enek mbah. Enek kurungane manuke padha miber.
0: Iya kena golek sarapan ya ini.
1: Tenanan iki ora anu kurungan liya lho mbah, kurungan tenan kurungan apa ya jenenge iki. Sing druji cilik-cilik ngono lho mbah. Nah, ngono kae. Ya iki membahasanmu ya mbah, jambu ya mbah.
0: Iya,
1: jambu. Jambu air iki selain banyak mengandung air, bisa mengobati apa kuwi jenenge mbah, dehidrasi ngono lho mbah. Jambu air itu juga bagus untuk kulit mbak. Antioksidannya ya banyak.
0: Kulit?
1: Anu kulit-kulit ning tubuh kita itu lho mbak. Jadi menjaga kelembapan gitu lho mbak.
0: Oh.
1: Melancarkan pencernaan. Jambu ini buaya mbak.
0: Omongo
1: ta. Ternyata ora buaya tok. Daunnya ya bisa digunakan mbak.
0: Oh ngono.
1: Ya. Kanggo mengatasi apa ku jenenge mbah diare ngono kae iso. Terus sing duwe asam urat koyo Bunda Narti kuwi lho mbah.
0: Wong ora rasa celuk-celuk Narti wong iki libur.
1: Oh, libur ya mau wis anu mbah, wis WA mbah. Terus kuwi mbah, terus kanggo niku lho mbah menurunkan apa ya kadar kolesterol ya iso mbah. Ngono lho. Oke manfaate manyare. Ora jambu biji wae, mare jambu air ki ya iso, Mbah, ngono lho.
0: Iya, terus
1: nah, salame kagem doyo mawon nggih, Mbah. Boten saklo sebutne, pokoke dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke nggih, Mbah.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali tidak juga, nggih.
0: Heeh.
1: Kuwi wis ngetoki nyenggol aku mau.
0: Masa nah, ora iso sandiku, ora disenggol.
1: Senggol bahaya bakal.
0: Disalami, disalami. Senggol perang guling.
1: Guyso.
0: Halo Mbah, halo juga. Nyapa to iki jane Bayu. Olah, halo.
1: Mbah. Engko aku nyuwun lagune oleh ya.
0: Oleh, heeh.
1: Oleh. Oh, nggih. Kok aku diputerke lagune sing rancak wae ya, Mbah. Sing lagu apa kuwi jenenge Full House ngono kok Mbah?
0: Ya, engko tak golekne.
1: Heeh. Ora ketan goreng-goreng karo egol-egol ngono lho Mbah ya.
0: Ning aja nyemplung wajan lho ya.
1: Astagfirullahalazim, jogone bae sing apik to ya. Kok seneng lek putune nyemplung ning wajan ngono to ya.
0: Lek le piye?
1: Ini le piye kadane cara kakeane tenan Mbah iki.
0: Heeh.
1: Mbah. Lagu deh kula tega ge mbah. Tiwarai ngangeni kula jenake. Mbah iki. Anakmu karo guting aku nek aku seneng mbah.
0: Masa?
1: Kok meneh muni glemok ana.
0: Glemok
1: kakek endi? Jarine ngono wong panaraga lek muni ya Allah ngono iki glemok ngono mbah.
0: Oh ngono.
1: Nggih,
0: ngaten mawon nggih
1: Mbah,
0: lagune kula tenggo. Matur suwun assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakeane kakeane wong kono ra gelem apa-apae kok kakeane. Mbah, aku request neh ya, heeh kakeane neh. Etomongnya. Anu ene sing keri sandale sisian, Mang.
2: Ya bener, sandale sisian iki,
0: Mang. Iya. Heeh, piye?
2: Aku menjaluk lagu ni. Aku kurang opo.
0: Aku kurang opo.
2: Kelo. Sawangan saka ngarep, sawangan saka mburi.
0: Sawangan, aku sawangan.
2: Wi.
0: Ya, niken Salindro wi nyanyi.
2: Anu, duduk sitoki neh neng.
0: Anu lanang.
2: Lanang wedok duet wi.
0: Ora eneng nengi sak anu sawangen yo niken Salindro.
2: Napa bulu?
0: Iya ning neng.
2: salamku wabeh, Mbak. Sapa sing mau jambu air, Mbak?
0: Iya, jambu ngair.
2: Daunnya ya bener kayak tinggi ibu. Siapa yang mau?
0: Anu Ari Padang.
2: Padang, ha-ha. Aku ya bener biasa murah ya kena ke kolesterol kena. Terus nek wong dien kuwi godhong pupuse ku lho, Mbah.
0: Pupuse apa?
2: Pupuse jambu ki mau lho.
0: Oh ya,
2: jambu ya mana?
0: Ya.
2: Terus kok lho aren. Ya enak ya kuwi dingin ngurangi asam urat, kolesterol.
0: Oh iya ya,
2: ngeduk nih kuwi.
0: Oke,
2: Secara langsung tapi saiting.
0: Saiting. Oke, siap.
2: Lagune mingke lho, aku kurang opo.
0: Iya iya tak golek nih, kurang opo.
2: Kok nek kurange opo aku njaluk bakar song kok.
0: Eh?
2: Nek kurang ku apa aku njaluk bakar song.
0: Oh iya, engko tak wehi engko. Oke, siap,
2: Yo,
0: maci. Pagi. Oklek. DJ negara angin mbah, kalau ada, yo ada no cah kene kok. Kita sambil leren neng stadion mbah. Mojo lali numpak anune ku yo, gambare apa ku jenenge banteng ya. Wengko numpak patung banteng ku lara bahaya wengko. Sepertinya ku rasin neng dhuwur kae, uang loro ae gelut ae nyapa kae. Anu neng patung dhuwur dhewe kae lho ya. Oh jeneng kono sing penting. Nggih, monggo ya, sedikit pun ku tak merasa malu.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: pagi ini silakan yang mau ikutan merapat lagi Mbah. Daune sing tuwa gawe contong gawe apem kukus jan jocis Mbah Moso. Terus dinggo gawe anu kae pau jenenge anu tape ketan. Yo enak, ya toh, sepenting cara pengolahannya dan juga membersihkannya ya. Kebersihan itu dari solusinya. Silakan yang mau ikutan merapat pagi ini masih Mbah Karso tunggu lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh ya. Karena kalau bicara soal manfaat buah jambu air ini manfaatnya cukup banyak. Ben.
1: Halo.
0: Ben menenge Ben. Aku rada ora krungu.
1: Aku yo meneng to, mbok kon meneng aku yo meneng. Oh, ben menenge sik.
0: Rawon-rawon.
1: Ben sik, aku rung iso ngdel, sik repot iki. Tanggoku ewu tanggoku kepaten, Mbah. Tanggoku ke kepaten sasi telu, Mbah.
0: Sik, Mbah. Oh, alah, ngono kuwi anu nyemet mercon.
1: Nah, ora. Kau nyumat mat, tanggonya kepanten kau nyumat mercone ya oleh, mau susah-susah kau nyumat mercone karmu dia apa kongkonan tuh Mbah?
0: Le, jadi telu telu yang ben kene papat.
1: Yo sesasi, malah papat malah dek ini deknya.
0: Oh, wes genep berarti, wes genep rasa, rasa rasa nyumat none.
1: Papat Mbah. Papat. Kau sing telu kau lanang kabeh sing keri dewe kau wedok Mbah.
0: Ah, wes nyumat tau kembang api ya neng arpan uno jejeren.
1: Bangunannya nyemat menyane to dupa.
0: Oh iya engko demete aku tekon.
1: Yo, menak demete teko cedak ning ngarep nang anu ngarepe ayet
0: ngono. Aku demet randulit. Aku demet randulit.
1: Setan raduyan.
0: Setan raduyan,
1: heeh. Wes apa nang?
0: Woi, kalau karo Bayu, karo Bayu kok nyemat anu apa kae jenenge long. Kopring ae mak. Dier.
1: Konekan to le lecah bagus timbang nyumet nyumet apa long pring ae bumbung ae to Mbah.
0: Sing aku kae. Karbit ta lho kok karbit ta lho.
1: Iya iya jaman bumbung ae to jaman cilik aku Mbah aku biar ki melu-melu nyumete nang go cuthik Mbah.
0: Anu. Nyumet ning mburi omahmu api sri ayo karo aku wong loro.
1: Ayo ayo kapan?
0: Nyumet wong loro dier dep ning ngalor ngono.
1: Iya adep ning ngalor ya bener. Ya pinter men Mbah.
0: Kok anu bedil-bedilan apa latihan? Iya wong loro latihan ngono tekoni.
1: Ana nek kaikoro. Yo Mas Bayu ayo wong telu karo Bayu pisan, dijak ning mburi omah.
0: Alah Bayu rawani kok.
1: Nyapa rawani? Iki wonge nang ndi iki?
0: Wonge anu posisi ning ngarepe stadion Madiun.
1: Oh, stadion Madiun. Yo kene magetan barang tau jane Madiun. Nek seneng menem Madiun, bojone sing jane Brambang apa rung?
0: Anu, wis oleh Brambang rung yo lali aku mau. Leren Mbah, leyeh-leyeh ngono baru oleh orderan 20 kok kimang.
1: Ya, alhamdulillah nah. Ya nanti parak nenggon Bu Ari kono.
0: Iya, ya anu. Ayangmu Yanto, yo aku marem krungu suarane Sri Huning ngono jare.
1: Nyapo Dik Yanto? Ora wani munggah hek nyapo to.
0: Lah
1: iya. Ora wani munggah hek iya to. Piye? Nek ndak kok ora wani munggah yo nek wani munggah ayo. Ayo wani munggah ora.
0: Lah iya.
1: Biar Mbah Karso samarnya diangkat teleponnya. Mbah apa jambu? Jambu ke godongnya kena, buahnya kena. Buah jambu ke dirujak ya enak Mbah.
0: Ke yo yo enak ku ini. Ki kok dino iki aku dijarah karo Bayu.
1: Ngapa?
0: Le Bayu malah ngilini ya. Rawon ki ya Allah.
1: Yo alhamdulillah ya Mas Bayu tukane sik somben tak tukane Mas Bayu sik. Aku sik rumiso ngidul Mas Bayu. Bayu kan rene kon nang KPR kena rene Mas
0: Bayu. Wis sing tak impi-impikan yo mangsamu.
1: Ya, rapopo wis to engko ben nyedam nang engko dobel engko. Sik to Mbah, tak tukone jo kuwatir.
0: Iya, iya, iya.
1: Engko nek apa gambut dhewe to apa piye?
0: Wegah. Ngono kuwi jenenge ora kok anu apa jenenge ngono kae.
1: Ya, godhonge jambu nggih gawe tape kenek, nggih gawe apem kenek. Terus dienggo godhok apa? Godhok endhok kuwi ya kenek godhonge jambu kuwi.
0: Terus isine jambu ngono kae kena dengung ndelok iki gajah-gajahan kuping gajah. Aku dolanan.
1: Ndelok apa kena, Mbah? Kok kena? Kuwi si jambu ya ora kena to, lan delok.
0: Anu.
1: Jambu ya dua.
0: anu Yanto komplain suara anu WA aku kok dirubah ben to ben jare niku kono seneng Sriwuning.
1: Kok rubah piye?
0: Heeh. Piye?
1: Nyapa?
0: Rubah. Masalah iki. Lili wis siap dupa.
1: Ya engko menyane sapa? Menyane Mbah Yanto engko. Kok menyane Bayu menyane?
0: Heeh. Aku tak kar. Aku tak karbite.
1: Gune seneng ora, Mbah?
0: Oh, isik.
1: Puterno Prawan Kalimantan.
0: Prawan Kalimantan.
1: Ya. Nang Kalimantan nek wani munggah, nek rawani ya kebangetan. Aja ngomong tok e.
0: Karo nek telepon ku tak pateni.
1: Yo, anu nang kono ra munggah kok anu apa Platen Abang e.
0: Yeah.
1: Pengen Abang.
0: Yo,
1: yo. Ora munggah-munggah ket setri pene, Mbah. Sing ra gelem munggah.
0: Munggah
1: ke wong iku piye ngono.
0: Heeh. Kaya ba- kaya Bayu barang ki sesuk ya tak anu tak blokir wong ning WA yo.
1: Yo pokoke nek ora ate kon aja, kon maca WA yo kesel to maca.
0: Heeh. Puspa, aku bagian apa Puspa? Kowe bagian anu apa kae nyumet obor.
1: Ancar.
0: Iya ya, ancar. Ancar we. Ben kira irunge ben angus tok.
1: Anu bumbunge. Bumbunge kon wae lengorong liter bumbunge.
0: Kon sing
1: duwa kok sak meter kae, Mbah.
0: Kon bisa
1: dilengorong liter.
0: Betul. Oke. Ready.
1: Ya, heeh. Wis kagem kakak Tukarso sing guanteng dhewe, Bu Agus dhewe, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Ya, ya.
1: Terus pun ya kakak.
0: Heeh. Ya, love you tuh, Dek. Dek, love you, Dek. Maci, ada Sri Huning yang ada di seputaran KPR Sabri Magetan. Nah, Sugi bagian apa ya? Sugi bagian gula kabel. Heeh.
2: Niki wae sing dibahas napa no Mbah Ubik.
0: Nah, anu perkara arek latihan yang mburi omahe Sri Huning gawa anu apa kae jenenge? Anu kopring kae lho, bumbung disumeti wae karbit long.
2: Oh, long Mbah.
0: Heeh, latihan.
2: Heeh. Apa kae bongkot pring?
0: Iya, ben bianter. Kowe bagian gowo apa we?
2: Tak sing nyumet ta, Mbah.
0: Sing nyumet aku harus Sriune kok. Wes sing nyumpeli terbuka.
2: Aku sing buka, mulai kok ngarep karo kong guri
0: we. Iya, oke.
2: Iki mau napa, Mbah, sing dibahas?
0: Anu jambu air.
2: Jambu air, Mbah.
0: Heeh.
2: Niku dingge napa niku? Anu digobet ngoten niku lho Mbah, dingge otot-otot nggih saged to Mbah.
0: Gobet apa otot-otot apa ta iki?
2: Jambune air niku lho Mbah.
0: Iya, di.
2: Dijakan nggih saged.
0: Oh, iya.
2: Botok ngoten niku lho Mbah. Maksud digobet.
0: Oh, heeh, iya. Sampeyan
2: sing ora pek nemen apa nek gemotok ngono
0: lho. Oh, iya.
2: Nyus
0: ya.
2: Nah niku kare nggih rujakan nggih saged. Lah kan kula ampun wah tapi kok brondoli, Mbah.
0: Anu, ngono kuwi biasane sesuai dengan amal perbuatan.
2: Alah lagi anu buah pertama lho, Mbah, tara cangkokan.
0: Lah yo kuwi kare anu amal perbuatanmu. Iso guyu.
2: Wes kalah aku nek dengonokne.
0: Lah iso. Wes suwi ora anu berbuat baik kepadaku lho we dirimu.
2: Ya Allah. Berbuat baik itu enggak perlu dikeluar-keluarkan.
0: Wah. Wo yo we ora nyalon bupati to.
2: Lah nggih. Enggak perlu, Mbak.
0: Oh iya ya.
2: Pokoknya ngerti. Di sing teko.
0: Oh iya ya, iya timbangane diutang kaya Sriwuning sampe 2 taun ora dituruti.
2: Kan nggih kabeh iki wis enek sing nyatet.
0: Iya.
2: Dadi kok kiwa karo tengen iki karek abot ndi?
0: Ning
2: nyeng.
0: Iya.
2: Anu Bu Sriwuning mau nyuwun anu nggih. Gadis man
0: Perawan Kalimantan.
2: Gadis manis ya mbahku, Mbah.
0: Ya oke.
2: Okay. Salame kagem sedoyo ya kemawon.
0: Oke, siap.
2: Tunggal napa tunggal kalian. Selamat beraktivitas buat semua pedagang di pasar sayur.
0: Heeh.
2: Muga laris manis. Nggih, ngoten mawon, Mbah.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Terasi, media portal pembatas ketinggian di jalur Sedeng Pacitan seolah menjadi langganan tabrakan kendaraan. Kamis kemarin, Sahabat Terasi, portal itu di sisi timur kembali dihantam kendaraan Dinas Perhubungan. Pacitan mencatat kejadian itu merupakan insiden ke-11. Portal itu, jalur ini sedang di sisi timur berada di Dusun Sundeng, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan. Hingga saat ini masih dalam pembenahan dan diimbau untuk masyarakat untuk mematuhi tinggi batas dari portal itu. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasimedia, inspirasi dan informatif.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare,

0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Rasi Media, sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sahabat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
4: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di peta 42 ini kita stop di ilaran di atas nanti.
3: Hermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api, terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
4: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas.
3: Oh, siap.
4: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Kita kembali untuk Cakra Wala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso ya. Wah, pagi ini rame banget, goro-goro nyumet long mau. Ya tahu nyumat telong ini gue Sri Huning gitu. Masuki bagiannya ngetok bongkotan yang ngarep omaku mbah. Oke, ki pesan suarane songko Sri Huning.
5: Ya mas, ya mas ki. Ojo ngatene Mbah Karso, ojo ngatene Mbah Karso. Perbuatannya apik bareng yo diomong nelek. Jan Mbah Karso ki jan engkel. Ra ngalah. Ojo ngrasani wonge Mas Gi sik to. Aku ki tetep nduwe utang Mas Gi. Ojo omonge Mas Gi, ojo iki sik. Aja ngateni Mbah Karso.
4: Weh ngateni aku apa ora Mas Gi? Larang ngateni aku engko apa kuwi jenenge anumu rawuh neh. Puspa.
6: Mas Ugi, yang dibahas Bu Sri Huning mau jadi pengantin sama Pak Yanto terter, Mas.
4: Oh, kuwi. Ya, wonge jek ning warung. Ning warung aku mbang rungone radio jan penak tenan iki telo goreng karo gedang goreng, jemblem yo eneng, tempe goreng yo eneng, tahu goreng yo eneng, pokoknya komplit. Nggih, matur suwun. Apa ki Mbah, tempe gembas siji? Ya apa? Apa yu Bayu, ya Allah, kaya jaluk tempe gembos barang. Mau sih dan jaluk lagu pura tuh yu kamu. Ketoknya kok ora. Apa wis mau lagu nih? Gih, selamat pagi untuk semuanya. Yang penting ya, memang daunnya jambu air itu bisa dimanfaatkan yang mudah ya, atau untuk bisa dibuat untuk ramuan herbal. Terus kalau daunnya tua itu biasanya diolah untuk pembungkus makanan ya, seperti bikin tempe yo iso, dinggo gawe mau citaan apem jarine wong-wong yo iso. Terus dinggo gawe bungkus tempe, apa jenenge kae tape ketan yo iso. Oke banget manfaate ya. Iki Mbah DJ Negara Angin. Oh ya, DJ Negara Angin. Oke, siap. Tembangi ditunggu nanti insya Allah nanti Mbah Karso hadirkan. Silakan ya, mau ikutan merapat di teleponnya. Boleh, silakan ya Mas Yanto, anu Oma Puspa telepon. Kalau enggak telepon ya alhamdulillah dirimu, aku malah bangga dirimu enggak telepon. Berarti kuat. Oke ya, selamat pagi untuk semuanya saja yang pagi ini masih setia bersama Radio Rasi Media. Mbah, laguku Gadis Kalimantan ya Mbah. Ora melu kalim anu perawan Kalimantan mau. Oke, nanti tembangnya ditunggu Mas Ugi, habis tembangnya Negara Angin nanti Mbah Karso hadirkan ben rame Mbah. Uyo. Oke, siap none monggo Negara Angin kapiarso.

Oke, sahabat Literasi Media, pagi ini Mbah Karso harus pamit dulu ya, karena ada tamu dari DPRD Kabupaten Magetan, sahabat Literasi, yaitu Bapak Didi ya, dari DPRD Kabupaten Magetan, yang akan membicarakan tentang yang namanya, sahabat Literasi, yaitu antara efisiensi dan proporsional dari anggaran Kabupaten Magetan, sahabat Literasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat di Literasi Media.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

Kanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya.
3: First News.
4: KPH LAUDES menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak gunung.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Rasi Media.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Krasim Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
4: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
6: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di peta 42 ini kita stop di ilara di atas nanti.
5: Hermawan mengatakan petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur lambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
6: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik kita putus di atas. Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jalan teman-teman, jadi yang pada wilayah Ngawi setik.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
7: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus menegaskan

0: media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih.
3: Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
4: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Desa Waleran ini kan semuanya kan tidak ada hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, satu wilo tanam jagung itu menghasilkan 3-4 pintal. Sekarang 2 pintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Waleran.
3: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62 ribu liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Cegrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Cengkrik. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. Empat mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama satu unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
6: Kawanku kemari, dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air, sudah tidak menutupi, sudah besar.
7: Jadi yakin membesar, Pak?
8: Besar, ya?
6: Di dalam itu pastikan semua barang sudah mau kirim.
8: Kirim ke mana, Pak?
6: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
8: Ekspor, Pak, ya?
6: Ekspor.
7: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
6: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang
2: merokok itu dari terkesan.
7: Oh, dari tikungan itu.
2: Iya.
7: Terus tahu-tahu
8: api yang besar.
2: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup sih kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah nggak mampu.
8: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
2: Itu yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
7: 1 miliar.
8: Ya. Sama bangunan?
2: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
5: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan-rekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Transmedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Transmedia selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya untuk urusan ataupun aktivitasnya hari ini. Oke sahabat Transmedia, hari ini dalam insyaallah 2 jam ke depan Tias akan membahas tentang mendapatkan rekening dan juga saldo Rp50.000 di usia 17 tahun itu merupakan langkah maju atau hanya sekedar simbolis saja. Namun memang kelihatannya sederhana ya, sahabat Transmedia, uangnya memang tidak besar, tetapi sebenarnya pemberian rekening ini atau saldo ini dan juga saldo ya, ini memang bisa menjadi langkah awal untuk mengenalkan anak muda pada dunia perbankan dan juga mengajarkan mereka mengelola uang secara mandiri. Dan untuk lebih lengkapnya nanti Tias juga akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Dan bagi sahabat Transmedia yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa di WhatsApp-nya Ras ya di 0811-3020-906 atau bisa juga di interaktifnya 0351-896-137. Selain itu juga bisa lewat aplikasi visual kita yaitu di Express Radio dan juga bisa lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Transmedia jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.
1: Ora mungkin iki, ora mungkin.
2: Ora mungkin. Niku
1: ora ono sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
1: Seko 99% aku sing 1%.
2: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
1: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sapa?

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus plus penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran. Rasi Media.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Transmedia, Tias akan mulai membahas ya dari awal tentang yang mana tadi ya akan dapat rekening dan juga saldo Rp50.000 di usia 17 tahun. Nah, hal ini merupakan langkah maju atau hanya sekedar simbolis saja. Sahabat Transmedia, Rp50.000 ini mungkin bagi sebagian orang terlihat kecil. Tetapi kalau tujuan utamanya adalah untuk edukasi keuangan, sebenarnya yang penting bukan jumlah uangnya, tetapi kebiasaan yang dibangun. Anak usia 17 tahun mulai diperkenalkan bahwa uang tidak hanya untuk dibelanjakan. Ada rekening, ada tabungan, dan juga transaksi serta tanggung jawab untuk mengelola uang sendiri. Sahabat Transmedia, ini ada yang mau interaktif? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Di siang, Bapak.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Oh, alhamdulillah sehat, jenengan sehat.
1: Kamu semoga sehat lancar ya, Mbak Yu.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Sukses semuanya sekeluarga loh, Mbak Yu ya.
0: Oke, amin.
1: Wah, kalau saya itu pasti sehat, Mbak Yu.
0: Oke.
1: Yang penting olahraga itu loh. Tua-tua itu harus pokoknya suka di olahraga itu. Kayak Bruce Leeuwen itu loh contohnya Mbak Yu.
0: Iya benar.
1: Lah iya nyatanya kayak bete terus ya. Ya tadi pagi itu udah ada niat naiknya. Kukira 10 kali Mbak Yu. Ya ini semoga monitor orangnya ya Mbak Yu ya. Ya salam dari aku Budi Suning. Semoga lancar sehat. Sukses semuanya keluarganya Budi Suning.
0: Amin.
1: Gak kelupaan itu saudaraku Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Bu Endang.
0: Oh J.
1: Sama Dimas Agus.
0: J.
1: Itu masih saudara ya Mbak Yu ya.
0: J Pak J.
1: Nah, iya. Iya Dimas Agus sama Bu Bam. Bu Endang itu ya kukira masih saudara. Juga selamat siang, semoga lancar ya semuanya.
2: Kamu dapat salam Mbak Yu.
0: Oh, saking sinten?
1: Dari itu loh. Burini Asmoro Mendut.
0: Oh, nggih, salam balik nggih.
1: Dari Pulung itu kukira kalau perlu pindah. Ya salam dari aku semoga lancar ya tugas semuanya. Enggak kelupaan itu Mbak Jurakan Sauto ya.
0: Je.
1: Juga selamat siang Jurakan Sauto, semoga sehat.
0: Amin.
1: Sama itu Bu Ari di Madiun Mbak Yu ya. Semoga sukses semuanya.
0: Amin.
1: Jurakan nasi padang itu kukira loh. Semoga sehat lancar. Dimas Yanto, Dimas Sugi, Dimas itu Mbak Yu Damar Wulan ya. Semoga lancar sehat tugas semuanya. Sama itu Bu itu loh si suaranya kayak kerupuk itu siapa Mbak Yu?
0: Bunda O Cang ya?
1: Tao. Eh kok Tao? Walik.
0: Bunda O Cang
1: ya. Ya terbalik tuh Mbak Yu kalau Tao itu.
0: Mungkin anu tiangnya marah-marah.
1: Ya udah marah kesane nyari kula Mbak Yu. Gak terlalu jarak nyarak marahnya loh Mbak Yu. Itu kan temannya Sekar Taji. Kalilis itu gak grup Mbak Yu. Biar marah. Soalnya tak jarak pokoknya. Mbak Yu. Nanti aku minta tolong dikasih lagu ya Mbak Yu ya.
0: Apa lagu nih?
1: Nanti aku dikasih lagu Tok Til ya Mbak Yu ya.
0: Kenapa Pak?
1: Tok Til.
0: Oh
1: nggih. Dicatat Mbak Yu kesannya betul juga.
0: Siap. Pun kula catat.
1: Iya, tuh saya itu kalau pagi cuma monitor terus Mbak Yu.
0: Oh,
1: betul sama Mbah Kadimin. Kok Kadimin? Sama Mbah Karso ya Mbak Yu ya.
0: Karso, nggih.
1: Ya yo kok Kadimin itu berarti keru. Ini biar monitor pokoknya. Nah, aku monitor terus setiap pagi, Mbak Yu. Wong ingin naik gitu ya, kalah sama ibu-ibu ya diam aja aku. Siapa yang naik aku tahu, Mbak Yu.
0: Oh, siap.
1: Iya, enggak kelupaan sama itu. Itu loh, Mbak Yu. Puspa ya.
0: Oh, nggih Bunda Puspa njenengan.
1: Ya, juga semoga lancar sama Mbak Ida ya, semoga sukses.
0: Nggih.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Salamnya sudah aku semua saja ya.
0: Nggih, siap.
1: Kamu pokoknya semoga sehat.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya. Amin. Kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya.
0: Iya, matur nuwun Bapak.
1: Beloknya jangan kelupaan kanan atau kiri.
0: Nggih, siap.
1: Betul ya Mbak Yu?
0: Betul.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami Bapak.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke, ini ada lagi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
0: Nggih, pripun Bunda? Sehat.
3: Alhamdulillah, sangat-sangat sehat, Pak Didono Jen. Wis nggih gembolan apa ora, Mbak?
0: Le, dereng dugi niki.
3: Nggih,
0: dereng dugi gembolane
3: pun. Janji Pak Edo, janji itu Pak De, Pak De. Nanti dikirim ngono lho.
0: Langge lho.
3: Sing arep aku pokeh lho. Nanti gembolannya Pak Edo.
0: Langge lho, buatan dugi-dugi nge niki.
3: Langge, dan munggah jan roto. Lo kinton-kinton sedap gak? Jenengan piambaan.
0: Piambak.
3: Mbak Cahaya.
0: Njeh, piambak niki pun.
3: Saya kis kendel api sih pak mantap.
0: Nggih.
3: Pinterisan.
0: Nggih.
3: Pinter.
0: Nggih, Bun.
3: Iklannya ya bagus.
0: Nggih.
3: Nah, iyalah sing menilai lah kan menilai lah pendengar tuh, Mbak.
0: Bener. Nge, alhamdulillah.
3: Wonten nggih. Nggih. Wonten Burini, wonten Pulung, sugeng siang. Monggo Burini gegono. Ajeng wonten Mamah Puspa, Mbak Indra, terus Natasha, April iki sing rata munggah sak celuwi Mbak Bin munggah mu nek mungkin mireng nih nggih.
0: Nggih.
3: Terus Ibu Asmorowati iki ya rata munggah nggo Bu, gegono Bu. Mas Ugi, Mbak Mayang. Terus sapa neh Mbak? Mbah Bari iki ya swira munggah. Terus apa nih tak Bu Sabrina.
0: Nggih.
3: Apa nih Mbak? Lawas-lawas lho. Pak Yanto, tro, ayo ndamu gawe iki lho. Tak tiasin lho sing siaran. Nggih. Memang munggah karo Mbah Karso.
0: Nggih,
3: kagem sedaya mawon. Nggih, tanpa terkecuali. Mbak, aku nanti minta tembange anu apa? Bruri ya.
0: Nggih.
3: Apa karisma cinta.
0: Karisma cinta, nggih.
3: Nggih. Sopo sing telepon nih, Mbak?
0: Kersane.
3: Masuki. Sopo, Mbak?
0: Kersane, Bu.
3: Mawon.
0: Riyen.
3: Nggih. Ora medhit ngoten. Kalau aneh kan dijarah ke wong-wong kan era gelunggah tak kau nyetir pun bakar songke bakar kau murah gelunggah ke stripnya ya aku gelunggah terus mana tak mencur niki kan gak gue untuk salam ke Mas Ugi lo Mbak.
0: Oh je, salam balik. Sami-sami pun
3: salam balik tentang gelunggah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pripon. Sama Mbak Tias ya.
0: Oh nggih, Bunda. Pripun
4: kabarnya? Niki saking Pulung Ponorogo, Bunda Rini, Mbak.
0: Oh, Bunda Rini, nggih salam kenal, Bunda.
4: Ya nggih, kula nggih salam kenal. Soalipun duang mboten gegono menika wonten menapa nggih? Lagerasi saking Pulung saking Sawu menika kalau ben mboten kenging lho Mbak.
0: Nggih.
4: Alhamdulillah menika nggih sampun kenging.
0: Alhamdulillah.
4: Menawi belum mangsar kalau wawon teh Bunda Sri muni nggih Mbak.
0: Nggih, ada Bunda sini.
4: Matur sembah nuwun Bunda, paringanipun mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat sak keluarga. Wonten Bapak Dono swara Mbak Kula wau nggih. Aturipun menika kagem wonten Mama Oca, wonten Bunda Mayang, Pak Debari Mbok menawi nggih mirengaken wonten yang Deno Bapak Dulak Bapak Songo-songo. Wonten Bunda Ari, lajeng malih wonten Bunda Narti nggih dipun siyan. Aturipun nggih, Mbak.
0: Nggih.
4: Kagem samudayanipun kemawon wingjeng siyan. Salamipun salam sehat selalu. Kagem panjenengan sugeng nyayahi gati binaringan rahayu wingjeng sehat keluarga. Amin. Panjang yuswa lancar rezeki panjenengan nggih, Mbak.
0: Nggih, amin.
4: Nggih. Mbak, kula mangke nyuwun simpang limo ninggal janji.
0: Nggih, siap.
4: Nggih, kek matur sembah nuwun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih buat tadi ada Bunda Sri Huning dan juga Bunda Rini yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, sahabat Transmedia, untuk yang mau interaktif nanti di segmen selanjutnya ya, Tias tunggu dan jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: First Use.
4: Sahabat Rasi Media, anggota Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukiarti mengajak generasi muda dan masyarakat menggunakan media sosial secara bijak, beretika, dan memberikan manfaat. Pesan tersebut disampaikan Siti dalam kegiatan sosialisasi bijak berinternet yang digelar di Kabupaten Magetan. Kegiatan itu menyasar generasi muda dan masyarakat di daerah pemilihannya, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Menurut Siti, perkembangan teknologi digital tidak mungkin dihindari. Karena itu, masyarakat harus membekali diri dengan pengetahuan agar kemajuan teknologi tidak justru menimbulkan persoalan baru. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif.

0: Wis wayahe kilau kenangan.
1: Sahabat Transmedia, di siang hari ini Tias hadirkan tembang nostalgia yang berjudul Cintaku Toktil oleh Nini Karlina. Selamat bernostalgia bareng.

saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM Radio Radio Inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasim Media itu 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasim kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasim mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rasifm.co.id. Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
5: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin

0: tebing jalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Bremen mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
1: Kalau titik apinya ya hanya dua anak petak di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi, ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di petak 42 ini kita stop di ilarang di atas nanti.
0: Hermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar petak 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur lambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
1: Teman stay kita jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik kita putus di atas.
2: Oh sih.
1: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasih melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasih Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Muhammad Mahrus, menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
6: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Jawa Lain kan semuanya kan tidak usah.

0: menghasilkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis kita gagal panen. Biasanya untuk satu willow tanam jagung, satu buah tanam jagung itu menghasilkan 3-4 kuintal. Sekarang 2 kuintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Wala.
1: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62.000 liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah. Rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik Suwaka Jengkri, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jengkri. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
4: Kawan tuh kemari dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak nutup, sudah besar.
5: Jadi yakin membesar, Pak.
6: Besar ya.
4: Di dalam itu pakingan semua barang sudah mau kirim.
6: Kirim ke mana, Pak?
4: Hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
6: Itu, ekspor, Pak ya?
4: Ekspor.
5: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
4: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari terkesan.
5: Oh, dari puntungan rokok?
4: Iya.
5: Terus tahu-tahu
6: api yang besar?
4: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup ya kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah nggak mampu.
6: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
4: Itu total yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
5: 1 miliar?
6: Ya. Sama bangunan?
4: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
3: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri.

0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan lanjutkan pembahasan ya mengenai yang usia 17 tahun apakah sudah layak ya untuk memegang rekening sendiri. Sebenarnya usia 17 tahun ini memang menjadi fase ketika seseorang itu mulai belajar untuk mandiri. Punya rekening sendiri ini bisa membuat anak juga lebih terbiasa dalam menerima uang, terus kemudian menabung, melakukan transaksi, bahkan melihat riwayat pengeluaran. Tetapi persoalannya, punya rekening itu juga belum tentu berarti mempunyai kemampuan untuk mengelola uang. Kalau rekening yang hanya digunakan untuk menerima transfer terus kemudian langsung dihabiskan ya, berarti fungsi edukasinya ini belum maksimal. Nah, kemudian sahabat Transmedia, apa yang dilakukan ya setelah uang Rp50.000 itu habis? Nah, ini menarik ya, program seperti ini memang akan benar-benar bermanfaat kalau tidak berhenti pada pemberian rekening dan juga saldo awal. Anak muda harus didorong untuk terus menabung, terus kemudian memahami pemasukan dan juga pengeluaran, serta mempunyai tujuan finansial. Karena kalau hanya mendapatkan rekening sebesar rekening dan juga saldo sebesar Rp50.000 terus kemudian uangnya itu habis hanya untuk jajan dan rekening tidak pernah digunakan lagi, maka efek jangka panjangnya ini yang perlu dipertanyakan ya sahabat Rasi Media. Dan untuk anak muda zaman sekarang dan juga gaya hidup yang saat ini sudah mulai digital ya, maka membeli makanan itu mudah sekali, hanya tinggal scan kris, terus kemudian belanja juga tinggal klik, terus hiburan juga bisa dibayarkan secara digital juga. Seperti itu ya sahabat Rasi Media. Oke, kita akan angkat dulu ya untuk sahabat Rasi yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Tias yang cantik, masya Allah.
0: Pripun kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Mbak Tias juga sehat ya, Mbak.
0: Amin, sehat, Bunda.
1: Niki kondisi dan situasinya di Madiun wana sepak pol, Mbak. Jadi, masya Allah. Kali ini alhamdulillah ini agak lengang, Mbak. Mbak, ini aku mau ini aja ya. Sedikit lewat gini loh, Mbak. Ke apa enggak di ini toh dikaji ulang lagi. Ini sebelum diadakan apa 17 tahun anak-anak itu
0: mau
1: apa,
0: dikasih rekening
1: nabung itu loh ya. Ya, itu ade tak kon nyelengin ning omah apa menal wis anu, Mbak. Dicungkili, Mbak, gitu ku top up, Mbak. Itu loh apa yang enggak ini gitu, nanti malah nambahin masalah gitu loh.
0: Oke, benar.
1: Harusnya kan apa ya, dikaji ulang lagi gitu loh, Mbak.
0: Iya, untuk jangka panjangnya gimana
1: nah,
0: itu
1: gitu, enggak loh. Gitu loh. Bukan kok apa-apa, emang zamannya zaman digital ya. Kadang-kadang ada yang anak itu nggak suka main gadget, apa maksudnya main game gitu ya. Main game dia tuh nggak mungkin beli top up. Sejak senengannya kulineran. Nah itu maksud aku tuh jajan telungnya itu kuen dari apa? Harga pun aku
0: nggak kris,
1: lah gitu loh Mbak. Malah kan nambahi apa yo? Rumah sakuki kayak kok malah ribet gitu loh, Mbak.
0: Nggih, Bun.
1: Ya ribet, bukan apa-apa ya selain pedagangnya. Ya kalau pedagangnya gede enggak jadi masalah. Nah, kalau pedagang kecil-kecil terus pakai QRIS gitu kan ya kasihan gitu loh, Mbak.
0: Benar, benar,
1: Bun. Artinya ning gone bank duit nominal iku nyamet.
0: Lah nggih.
1: Ora dijupuk ki awake dhewe butuh, dibelanja gitu loh, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya saya rasa kalau untuk saya ya apa ya, dikaji ulang lagi gitu.
0: Benar,
1: Mbak.
0: Benar, nggih, Bun. Ini nggih baru wacana ya, untuk ke depan jangka panjangnya juga belum pasti seperti apa.
1: Nggih. Ya emang ada baik positifnya juga, cuma pro dan kontra itu biasa, Mbak. Tapi itu belum apa ya? Cek senengane iki apa ya?
0: Jajan.
1: Itu waduh lajar gece itu deh. Enggak. Maksudnya gitu loh, Mbak. Cek apa ya? Kurang berpikiran nyampe ke situ gitu loh, Mbak.
0: Nge.
1: Ya ada, tapi kan enggak semua nih. Anak itu pengen cek Alah seneng ki tuku iki lah gitu loh Mbak.
0: Nggih, bener, Bun.
1: Nah, gitu loh nggih.
0: Nggih.
1: Salam-salam nggih Mbak Tias
0: nggih.
1: Nggih,
0: monggo Bunda.
1: Salam kagem Bapak Doneswara, Bunda Sriune, Bunda Warti, Bunda Warti, Bunda Elis, Bunda Ocha, terus Bunda Maya. Mau sih mau kok gak mudah ya Bunda Maya. Mas Sugi, Butun, terus niki Bapak Yanto, Burini Asmoro utawi Burini Empledur Mbak Tiara juga enggak pernah ngait sekarang. Pokoknya kagum sedanten mawon nggih Mbak, tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Mengke kula nyuwun diputeraken lagu niki mawon Mbak. Apa ya Allah.
0: Napa Bun?
1: Si DJ iki lah Mbak apa ya?
0: DJ?
1: Jomblo Mbak ya Allah.
0: DJ apa Bun?
1: Happy jomblo itu loh Mbak.
0: Oh nggih.
1: Jomblo happy apa happy jomblo?
0: Oh iya iya iya. Nggih nggih.
1: Kagem Mbak Tiase, selamat bertugas. Semoga lancar tidak ada lengan suatu apapun.
0: Amin.
1: Bila ada salah-salah kata nggih mohon maaf nggih Mbak.
0: Nggih Bunda.
1: Mohon matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ari yang dari Madiun yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke sahabat Tris Media, setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia Pemagetan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Rasi Media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, sebenarnya ya mendapatkan rekening dan juga saldo senilai Rp50.000 di usia 17 tahun bukan persoalan mengenai tentang besar kecilnya uang. Akan tetapi yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah rekening itu dimiliki. Kalau anak muda emang menjadi lebih rajin menabung, terus kemudian juga memahami transaksi, terus juga mampu mengatur pengeluaran dan semakin sadar terhadap risiko keuangan, maka ini jelas sebuah langkah untuk menuju kemajuan. Tapi kalau rekening hanya dibuka, terus kemudian saldo Rp50.000 diberikan dan kemudian uang habis dan rekening tidak pernah digunakan lagi, tentu manfaatnya hanya sebatas simbolis. Jadi rekening mungkin hanya sebuah fasilitas ya, untuk dan kemudian untuk saldo Rp50.000-nya mungkin juga hanya sebagai pemantik. Tetapi kebiasaannya untuk mengelola keuanganlah yang menentukan manfaat yang sebenarnya. Karena belajar mengatur uang sebaiknya juga tidak harus menunggu mempunyai gaji yang besar, tetapi justru ketika uang masih sedikit kita harus sudah mulai belajar untuk mengelola keuangannya. Jadi gimana nih sahabat, pendapat sahabat Rasi Media tentang apakah mendapatkan rekening dan juga saldo senilai Rp50.000 di usia 17 tahun ini merupakan suatu langkah untuk kemajuan atau hanya sekedar simbolis. Oke, sahabat Rasi Media bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, dan bisa juga interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar,

0: Sahabat Transmedia, Perum Perhutani KPH Lawudes menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu, Jawa Timur. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPH Lawudes Hermawan mengatakan, petugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas merupakan salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: Presensi Media dan Informasi.
1: Wis wayahe kilau kenangan.
2: Sahabat Rasi Media, di siang hari ini Rias akan hadirkan satu tembang nostalgia yang berjudul Karisma Cinta oleh Bruri Marantika dan Dewi Yuli. Selamat bernostalgia bareng.

Transmedia inspiratif dan informatif. Oke, sahabat Transmedia, tidak terasa Tias sudah menemani sahabat Transmedia selama 2 jam ya, kurang lebih. Dan Tias mohon maaf apabila tadi selama siaran Tias ada salah kata yang tidak disengaja. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat Transmedia yang sudah interaktif bareng Tias. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: kencang. Wakil Administrator KPA Laudies Hermawan mengatakan, api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di Peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
1: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini, infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di peta 42 ini kita stop di ilarang di atas nanti.
0: Hermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
1: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas.
2: Oh, iya.
1: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya, wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jalan teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasif melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap.

0: Hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
1: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di sawalan ini kan semuanya kan tidak ada hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis gagal panen. Biasanya untuk satu willow tanam jagung, satu buah tanam jagung itu menghasilkan 3-4 pintal. Sekarang 2 pintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di sawah.
0: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62.000 liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Cengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Cengkrik. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
4: Kawanku kemari, dia lihat di sudah masih kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air, sudah tidak menutupi, sudah besar.
5: Jadi yakin membesar, Pak?
6: Besar, ya?
4: Di dalam itu pakingan semua barang sudah mau kirim.
6: Kirim ke mana, Pak?
4: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
6: Ekspor, Pak, ya?
4: Ekspor.
5: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
4: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari terkesan.
5: Oh, dari puntungan rokok?
4: Iya.
5: Terus tahu-tahu?
6: Api yang besar.
4: Tahu-tahu sudah besar, sudah tidak nutupi kita. Sebenarnya punya air tapi enggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah enggak mampu.
6: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
4: Itu yang total dikirim kurang lebih 1 miliar.
5: 1 miliar.
6: Sama bangunan?
4: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
3: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arasi, selamat siang. Gimana-gimana harinya di hari Selasa ini, sahabat Arasi? Apakah sudah lemas, letih, lesu untuk menunggu weekend lagi ya? Semoga tetap semangat ya, sahabat Arasi ya, karena minggunya masih panjang gitu. Nah, sahabat Arasi, semoga hari ini dan seterusnya jadikan semua selalu diberikan kebahagiaan, juga diberikan lancar rezekinya, dan yang penting adalah sehat. Karena sehat itu mahal harganya ya, sahabat Rasi ya. Semoga jenengan semua juga selalu diberikan panjang umur, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Rasi, di siang ini bakal dibersamai sama Cahaya. Bogo yang mau interaktif boleh banget di nomor WA-nya di 08113020906. Atau bisa juga nih melalui teleponnya di 0351-896-137. Atau bisa juga melalui aplikasinya ya di Monggo Lihat Semuanya di Express Radio, sahabat Rasi, ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah, nanti siang ini mungkin tadi sudah dibahas oleh Kak Tias ya, tentang apa nih, rekening dan saldo Rp50.000 di usia 17 tahun, langkah maju atau sekedar simbolik? Wow, kalau sebenarnya ini adalah langkah maju ya, sahabat Rasia. Ya. Karena jabatan Mbak Cahaya kalau dulu seadanya dapat 50.000 itu sudah kayak memotivasi mungkin ya untuk menabung. Tapi kalau di zaman sekarang ya memotivasi untuk menabung juga, atau menabungnya ke warung. Nah, itu yang enggak tahu ya, sahabat Rasi ya. Monggo juga yang mau kirim-kirim salam atau tembang-tembang favoritnya di playlistkan ya. Ini tadi ada yang belum sempat kebaca kan, bagi Mbak, saya Uyam dari Madiun Kota, mau request lagu Capek Gunung. Salami buat semua pendengar Rasi FM dimanapun berada. Buat penyiar semangat siaran deh, matur suwun. Matur suwun nggih Bopo. Kemarin juga sempat request tapi ternyata belum bisa ke playlist karena lagunya ternyata tidak ada ya, sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi, jangan kemana-mana, setelah satu ini tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif, bareng Cahaya di acara Cakrawala Siang.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: tinggal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
12: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
10: gampang.
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
13: Winscare.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, bayangkan nih kalau dulu kita menginjak 17 tahun itu kita dapat KTP ya. Bahkan zaman segitu tuh kita masih pengen-pengennya dapat SIM, karena kalau seandainya persyaratan buat apa tuh buat SIM itu adalah KTP. Tapi ini bayangkan ya sahabat rahasia ya, baru menginjak 17 tahun nih sudah punya rekening bank sendiri. Gimana nih sahabat rahasia menurut jenengan nih? Bahkan katanya kalau membuka saldo itu langsung dapat Rp50.000. Waduh, kalau Mbak Caya sih ya oke-oke banget ya. Memang sih sekilas kelihatannya sederhana, uangnya memang nek digocah saiki ya sahabat rahasia ya, Rp50.000 tuh kayaknya aduh enggak begitu banyak ya. Paling ya alhamdulillah gitu kan. Bahkan ada tuh yang sekarang skincare caca wayu-wayu wuning-wuning loh sih, dan sekolah itu skincare beratus-ratus ribu ya. Cuma kalau zamannya Mbak Caya zaman semuanya terus dapat uang segitu tuh kayaknya aduh-duh-duh bisa meneng banget itu, bisa buat tambahan kalau seandainya zamannya kita waktu SMA itu piknik gitu, iso gosang-gosang piknik. Nah ini nih sekilas kelihatannya memang sederhana ya sobat rahasia. Ya bilang kalau uangnya memang nggak banyak ya, tapi ya Mbak Caya bilang tadi kalau seandainya waktu dulu dok menurut Mbak Caya oke. Tapi sobat rahasia, sebenarnya pembedaan rekening dan saldo ini bisa menjadi langkah ya yang awal untuk mengenalkan anak muda pada dunia perbankan dan mengajarkan mereka mengelola uang sendiri. Nah ini sobat rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Kode suara.
1: Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Gih.
1: Sehat Mbak Yu gih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, menikah nggak kulo sun sehat Mbak Yu. Neng ketinggalan kok rati pilek Mbak Yu nih kan.
0: Pilek terus kulo di kipas.
1: Oh, niku kira kan udah es Mbak Yu. Kalau kulo niki nak pilek malah kulo udah es kuatan Mbak Yu.
0: Aduh Pak, neng kulo disedari wong-wong meleh kulo begi.
1: Kita bahkan di anu Mbak Yu gih.
0: Gih.
1: Enggak mantun. Pilih-pilih pun Mbak Yu
0: ini. Capean ini Pak, kecapean.
1: Ini insya Allah mangke kula damon iki mriki marak saras Mbak Yu.
0: Matur suwun sanget Bapak.
1: Ya, awet kula nggih tukang suwuk, tukang anu jamu-jamu lho Mbak Yu.
0: Nggih,
1: nggih, nggih. Nek jane tepi kula damon iki omah wonten kawan pun mandi ya Mbak Yu. Nggih. Tuntunipun niku kaya gerakane sauto niku. Nek sajae rada kendho ngono kula damu kenging mriki mengki nggih luwaris Mbak Yu.
0: Amin ya Allah, jamune jamu apa niki ge?
1: Hadur ya. Ini apa tuh Mbak Yu?
0: Lagi kok ya.
1: Kayak buju niku, kayak sini niku Bu Ari niku dia merubut mawon. Kayak niku curahkan jenang Bu Narti dia merubut mawon.
0: Merubut terus pokoknya
1: Mbak Yu. Ya diri ku lah kadang-kadang jam rolas dalu niku medal niku. Ya nyuk niku Mbak Yu.
0: Apa? Apa?
1: Konco-konco ku lah yang curahkan pokoknya warni-warni ini ku kula sindamoni Mbak Yu.
0: Gih. Kalau bu didabo dikali Pak Doro Suworo Sedoyo nih.
1: Ya tur ya. Mulai ini sami lancar.
0: Amin gih.
1: Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Kagem niku gih. Kula sering kepiring niku Mama Kao.
0: Mama.
1: Kualik. Dan aku udah bantu nih, mau salah si kabruk ya menengah
0: ini.
1: Iya, kalian niku konten pun gih, niku.
0: Sinten.
1: Kalian Tahlilis.
0: Sinten.
1: Sekar Kaji, napa niku loh, niku konten yang Mama Uca Mbak Yu.
0: Iya.
1: Bu Dino.
0: Oke.
1: Mama Sabrina, napa niku sakrup Mbak Yu.
0: Ngoten.
1: Buru ini pendut Mbak Yu gih.
0: Oke.
1: Kalian niku gerakan di sawah tuh kalau mau tiara.
0: Oke.
1: Di masih aniku Damarulan.
0: Oke.
1: Kalian di masih Suki. Di masih Yanto.
0: Oke.
1: Wilujeng siang. Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Kulo pewanas panas tar siang. Karoyo royo mangdi jenengan namung nyuwun tulung mengki Mbak Yu.
0: Nyuwun apa?
1: Kula mengki siang-siang ngeten kok pengen ningali bendungan Mbak Yu.
0: Oke.
1: Ya, Bon preset aja dengan.
0: Siap.
1: Ya biasanya tak suwun mesti yo sapal.
0: Oke, siap.
1: Mbak Yu.
0: Halo.
1: Salamipun pamit banget sedaya kemawon nggih. Mangke nek wonten kok arep wedal kula tak minggah malih.
0: Siap.
1: Nek Putri Uning iki jelas saya Mbak Yu.
0: Pripun niku?
1: Saya.
0: Saya niku napa?
1: Saya niku kesel niku lho Mbak Yu.
0: Halah halah
1: halah. Lha ilah. Saya niku kesel utawi capek niku lho Mbak Yu.
0: Nggih
1: nggih. Nek kan lari-lari to Mbak Yu. Nggih. Bener niku. Nggih Putri Uning. Buki-buki angler anggenipun sare. Jalan Sendang. Ya sawet ae ngatur rumiyin Mbak Yu nggih. Wilujeng siang Mbak Yu.
0: Wilujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Dodo Suworo yang sudah interaktif dengan cahaya. Nah ini lagu untuk jenengan semua Silvi Gubayake.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya di wilayah RPH Bedegung, Petak 50A1, Dusun Gundang, Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Senin, 14 September 2026. Kobaran api yang melalap tanaman pinus dan tumbuhan bawah tersebut cepat membesar akibat dipicu angin kencang. Tim gabungan dari Perhutani, Polsek Panean, Koramil, BBBD, LMDH bersama masyarakat peduli api langsung dikerahkan ke lokasi. Mengingat medan pegunungan yang terjal dan berisiko tinggi, termasuk insiden pohon pinus yang ambruk, nyaris menimpa petugas. Fokus penanganan diarahkan pada pembuatan ilaran atau sekat bakar untuk memutus jalur lambatan api. Hingga siang hari, api terpantau bergerak ke arah utara menuju perbatasan wilayah Kabupaten Kawi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
6: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
7: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi

0: personel yang sama ditempatkan di sekitar petak 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur lambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
1: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas. Jadi itu langkahnya, ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah kami setik.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nur Husin.
3: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
5: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Desa Waleran ini kan semuanya kan tidak hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada ya otomatis gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, satu wilo tanam jagung itu menghasilkan 3-4 kintal. Sekarang 2 kintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Waleran.
4: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62 ribu liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih ke

0: terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah. Rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Cegre, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jenggrik. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi 60 tahun mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
3: Kawan tuh kemari dia lihat kita ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak mengikuti, sudah besar.
4: Jadi yakin membesar, Pak?
5: Besar ya.
3: Di dalam itu pastikan semua barang sudah mau kirim.
5: Kirim kemana, Pak?
3: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
5: Itu. Ekspor, Pak ya?
3: Ekspor.
4: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
3: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari terkesan.
4: Oh, dari puntungan rokok?
3: Iya.
4: Terus tahu-tahu
5: api yang besar?
3: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup ya kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar sudah nggak mampu.
5: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
3: Itu yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
4: 1 miliar?
5: Ya. Sama bangunan?
3: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
2: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan

Media lo balik lagi dengan saya, Sahabat Rasi. Mengingat info flash news tadi ya, Sahabat Rasi ya, memang Gunung Lawu lagi kobongan, lagi tidak baik-baik saja ya toh. Jadi Sahabat Rasi yang nganggur, yang mau jadi relawan monggo untuk mengikuti gebyok bersama. Nah, artinya dia menangani Gunung Lawu ini ya, Sahabat Rasi ya, karena kebakaran hutan pinus ini menyebabkan gunung kita tersayang bersakit lagi ya, sahabat rahasia. Juga sahabat rahasia ada info nih, kalau di sini lagi panasnya enggak ngaruan gitu, yang panasnya kentang-kentang ibaratkan sampai membuat kebakaran, tapi kawasan Masjidil Haram dan sejumlah ruas jalan di kota Mekah Arab Saudi diguyur hujan deras. Wow, yang memicu banjir sahabat rahasia pada Minggu sore 13 September 2026 waktu setempat. Peristiwa tersebut ya terekam dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan kalau aliran air yang cukup deras di kawasan Rasif Mekah. Nah, sahabat Rasi, meskipun cuaca ekstrim melanda menyusul peringatan dari otoritas meteorologi setempat, aktivitas ibadah di Masjidil Haram dilaporkan tetap berjalan. Alhamdulillah ya, para jamaah terpantau tetap melaksanakan sholat maghrib berjamaah serta tawaf di tengah guyuran hujan. Masya Allah, semoga suatu saat ya sahabat Rasi, kita semuanya diberikan kesempatan untuk datang ke Mekah sana. Meskipun harus hujan-hujanan gak apa-apa ya Allah, meskipun aku harus sholat dengan hujan-hujanan tidak apa-apa, aku rela ya Allah. Nah, juga sahabat Rasi ada info nih, kalau seandainya kapal Virgo Transport 8 dengan rute pelayaran Surabaya menuju Banjarmasin yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak akhirnya berhasil ditemukan melalui pantauan udara. Dan berdasarkan hasil pemantauan, pesawat Heli HR-3601, kapal yang membawa 249 orang penumpang tersebut ditemukan dalam posisi terbalik di tengah Laut Jawa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kabarnya ya sahabat rahasia ya, peristiwa bermula saat kantor Basarnas Banjarmasin menerima laporan darurat bahwa kapal menghadapi cuaca buruk hingga hilang kontak pada Senin kemarin ya sahabat rahasia ya. Tim SAR langsung menerjukan KN SAR Laksmana 241 serta helikopter HR-3601 dari Skuadron 400 Surabaya menuju titik koordinatnya guna memperkuat operasi pencarian dan evakuasi korban. Semoga yang jadi korban ya, semoga pokoknya diberikan sabar keluarganya yang dihilangkan, karena konon katanya yang jadi korban banyak ya sahabat rahasia ya. Semoga yang belum ketemu hilang juga segera diketemukan dalam kondisi sebaik-baiknya ya sahabat rahasia ya. Dan sahabat rahasia, kembali ke temanya tadi ya toh, kalau seandainya 50.000 itu memang di zaman sekarang ya kecil, tapi kalau seandainya di rekening sudah ada 50.000, semoga semakin memicu kepada anak-anak kita ya toh untuk menabung. Karena usia 17 tahun itu kadang pemikirannya sudah mulai matang ya sahabat rahasia, dalam artian yo kalau seandainya kita ngajarin anak dari kecil menabung, insya Allah ya kedepannya juga itu mengajari yang baik, bukan perihal pelit ya sahabat rahasia, tapi untuk masa depannya lebih baik lagi. Nah sahabat rahasia, setelah 50.000 habis nih, nanti kita lalu gimana nih? Ini bagian yang menarik, program seperti ini seandainya ya toh dikasih saldo 50

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendiri milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Simsi Media, Kesehatan dan Informasi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
5: Simsi Media, Kesehatan dan Informasi.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, gimana nih kalau seandainya dikasih 50.000 di rekeningnya anak-anak jenengan? Kayaknya ya alhamdulillah ya. Cuma sekarang kita hidup di mana opo-opoi larang. Maksudnya dikasih 50.000 untuk menabung kali ya, Sahabat Rasi ya. Jadi bisa gak ya, itu tergantung bagaimana pola kita mengasuhnya ya. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke QRIS atau gimana, 50.000 kayaknya di jaman sekarang kopi wah ya tuh sahabat Rasi. Kopi aja sekarang tuh 25.000, apalagi anak-anak sekarang tuh sedang ada hedon-hedon gua ya gaya kopi-kopi di tempat-tempat kekinian kayak gitu ya sahabat Rasi ya. Jadi gimana nih, nah, program seperti ini itu sebenarnya bermanfaat kalau tidak berhenti pada pemberian rekening dan saldo awal. Makanya kalau seandainya anak muda harus didorong untuk terus menabung, memahami pemasukan dan pengeluaran serta mulai punya tujuan finansialnya. Nah, ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda, dicari nih.
1: Halo.
0: Dicari sama Bopo Dodosuworo wis ganti soal iki.
1: Ya tadi sudah kirim-kirim. Makasih Pak De Donosworo.
0: Nggih.
1: Tapi gembolane ndi to? Jadine ngene gembolan Mbak Cahaya karo aku karo.
0: Lah iya, gembolane sing tengen apa sing kanan apa sing kiri, Bun?
1: Wah, iki. Parane Mbak Drogo ya. Pak Drogi wong telu ayo
0: rame. Lagi ayo Bun. Gas iki.
1: Sak endhuwur ngisor dhuwur ngalor ngidul.
0: Sak buri sak ngarep.
1: Sak dhuwur ayo. Bapak tak gruduk wong telu dong kok
0: ayo. Lagi ayo budal iki.
1: Jembolane Mbak Mayang e blak.
0: Waduh. Jadi iki.
1: Iya Pak De.
0: Lari ki kekasih jenengan, waduh kekasih ya kok. Kode POD langsungan Bopo Yanto tercinta nih jenengan. Romugah belas iki pun.
1: Ono kuwi ngene nek mireng Bu Eno piye jajali. Ki petoke ra tau lho, ora tau petok
0: lah. Lagi.
1: Ngawu-awu no
0: coba. Sahabat.
1: Cek kantor.
0: Lagi ho e.
1: Ora wani munggah e apa? Senengane ki beda e, Mbak, senengane nggodho e.
0: Lah niku lho, Bun.
1: Ayo nek wayahe Mbah Karso niki Mbah Yanto, Mbah Dono, Mbah Karso wis
0: tel.
1: Iya. Sing digarepke apa tapi ora apa-apa, ngene hiburan. aku yo seneng Mbak ora gelo yo ora pegel seneng kan hiburan ta.
0: Nggih.
1: Hiburan ora petu wong iso guyon nang dhuwurke kan yo luar biasa ta.
0: Siap, Bunda.
1: Sing penting sehat, jaga kesehatan. Infone apa, Mbak?
0: Infone. Sing apa iki, Bun? Ini loh infonya hari ini tuh mungkin tadi sudah di spill sedikit ya. Kalau rekening dan saldo 50.000 di usia 17 tahun. Iya. Gimana nih, Bun? Ya.
1: Gini loh ya, kalau anak usia sudah 17 terus dikasih rekening 50.000 ya saldo pertama itu.
0: Iya.
1: Itu pemerintah apa diisi sendiri?
0: Aduh, itu nanti kayaknya diisi pemerintah kemungkinan ya, Bun. Ini masih wacana, wonten lho.
1: Ayo. Ini gini, Mbak. Nek anak itu enggak tahu cara penggunaan uang ya. Uang itu ya yo nyenengne yo nyusane, yo muripe yo mateni. Uang itu rentan banget buat anak muda.
0: Iya.
1: Kalau mudanya dididik sama orang tuanya, diajari ora medit gak cedhen, maksudnya setiti
0: Bunda,
1: setiti ngati-ati, kalau enggak penting enggak usah beli. Nah, itu buat tabungan masa depan dia,
0: leres.
1: Buat sekolah, untuk melanjutin terus kuliah lah. Itu kan yo bau bagus baik itu. Yo sudah mau apa, membantu orang tua ya, sudah membantu orang tua itu enggak berapa, tapi itu anak muda itu nanti bisa menjaga keuangan apa enggak.
0: Lagi.
1: Soalnya sampai mungkin godane banyak
0: lagi ya, Bunda. Jan
1: itu ya seharusnya ya pemerintah ya Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi ya, yang dikhawatirkan itu nanti anak muda itu bisa mengelola tabungan apa enggak lah gitu loh.
0: Gih,
1: Nanti
0: siap.
1: tambah-tambah terus, terus akhirnya diambil lah, itu risikonya di situ itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau
0: Apalagi
1: anak
0: saiki
1: muda,
0: opo-opo yo
1: kalau
0: larang ya, Bun. Nek jamane
1: makanya itu
0: budha 50.000 lah yo yuh, wis uang kehejan
1: wis
0: kuwi.
1: mono ke mbak
0: Jamane
1: wis
0: SMA itu
1: tetapi
0: pokoknya yo wis banyak lho, Bun.
1: ya nah, nah zaman cilik aku malah aku ora ngerti duit mbak mau sekolah atau di cadong.
0: Ya
1: Iya loh,
0: Allah,
1: zaman
0: gih
1: loh,
0: gih gih.
1: zaman aku waktu kecil itu sarapan nggak pernah mau berangkat sekolah itu ya saking repotnya orang tua ya zaman
0: Iya,
1: dulu
0: ya
1: itu.
0: Allah, ya Allah,
1: Sarapan
0: Jun.
1: itu nggak pernah, terus sangu ke uang itu nggak pernah dikasih uang saku itu nggak pernah.
0: Yuh, yuh,
1: Terus
0: yuh.
1: jalan itu nggak, lo iya zaman aku sekolah lo tain yang seusia aku.
0: Gih leres
1: Terus
0: kok, Bun.
1: jalan itu satu
0: Jalannya jauh.
1: pakai pakai pakai belum drama sekolahnya
0: Gih,
1: satu lebih aku
0: gih,
1: drama drama nggak
0: iya,
1: pakai alas kaki sama sekali. Terus
0: leres.
1: seragam itu belum ada. Seragam itu belada ya seadanya. Terus masih pakai abak mbak zaman dulu itu.
0: Yo, yo,
1: Tahu
0: yo.
1: sabak?
0: Apa itu, Bu Sabak?
1: Sabak itu kalau kalau sekarang itu papan tulis ya. Kalau zaman dulu itu batu tulis itu sabak itu warnanya hitam. Lah itu kalau ditulis itu pakai grip namanya grip itu ya batu tulis.
0: Oh,
1: Itu kalau
0: gih.
1: ditulis langsung dihapus pakai tangan bisa itu.
0: Oh,
1: Nah,
0: iya.
1: uniknya di situ angkanya sudah punah.
0: Nggih, Bunda.
1: Nah itu seminggu sekali sabak itu dicuci di sungai mbak itu.
0: Oh, gitu. Nggih,
1: Satu
0: nggih.
1: Satu sekolahan itu kalau seminggu sekali nyuci sabak di sungai digosok
0: Nggih.
1: pakai arang. Arang itu digosok-gosokkan, dicuci itu. Ada yang ada yang pakai bingkai, ada yang enggak itu.
0: Siap,
1: Tapi
0: Bunda.
1: zaman sekarang enggak ada. Itu zaman aku dulu
0: Tambah modern
1: wis
0: zaman
1: sekolah.
0: sekarang. Nggih.
1: Iya, sekolah lama gak nate sangu. Terus seragamnya ya apa adanya yang dipakai itu. Bener,
0: Nggih.
1: Mbah. Makanya zaman sekarang itu mal terbalik, bener itu terbalik. Anak sekarang
0: Iya.
1: itu ya udah pakai seragam, uang saku, masih makan di rumah, mau mau berangkat sekolah masih sarapan, minum susu, uang
0: Nggih.
1: saku diantar, pakai seragam, sepatu, tas, todo, luar biasa banget. Aku
0: Nggih,
1: dulu
0: nggih.
1: enggak, Mbak. Bener.
0: Siap,
1: Ini
0: oke, Bunda.
1: wayahe panas itu kelihatan panas nih di saat kita bener itu
0: Nggih.
1: perjuangan zaman aku masih kecil gitu. Ya mungkin mungkin Pak Pak Yanto kalau dengar mungkin sama
0: Nggih,
1: masih
0: kisahnya
1: kecil
0: sama.
1: itu.
0: Ya, oke, Bunda.
1: Ya masukan aku cuma sekian itu ya cerita cerita dikit ya biar tahu anak muda sekarang itu anak anak sekarang itu
0: Oke.
1: biar tahu pokoknya jangan buat ibu biar kok nyopo gitu ya Pak ya.
0: Nggih, Bunda
1: Ya
0: batur suwun
1: Mbak.
0: sanget.
1: Wah, semuanya aja Pak Yanto jangan naik ayo Mbak Jono wis munggah.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Cahayanya selamat bertugas
0: Batur
1: sampai
0: suwun
1: selesai. Aku tembangnya
0: sanget.
1: tak nyusul ya Mbak.
0: Oke,
1: Nanti
0: Bunda.
1: saja. Terima kasih waktunya. Selamat
0: Sami-sami.
1: bertugas sampai selesai.
0: Nggih.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Sri Hulig yang sudah ngasih info-info yang terkini pokoknya. Maksudnya info-info zaman biyen. Mungkin jelas-jelas doyo kisahnya tidak seperti beliau ya, yang beliau yang wow sekarang sudah alhamdulillah banget ini. Ini juga ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahaya. Selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Oca.
2: Siang juga Mbak Cahaya. Gimana gimana gimana seru?
0: Seru ini Bun, pokoknya aja dengan
2: Wah.
0: munggah aku langsung guyu ke pikel-pikel iki. Bapak Suki langsung aduh aduh Bunda Oca iki.
2: Langsung tancap gas.
0: Lagi
2: Kerasi ya Mbak ya.
0: heeh.
2: Aku seneng bisa gabung. Ayo lagi
0: Alhamdulillah.
2: langit lo buat mari.
0: Lah yuk Bun, kemana toh Bun?
2: Oh, nggak tahu.
0: Aduh aduh aduh.
2: Aku susah banget nyari tadi.
0: Ya Allah.
2: Ya turi kok itu tak cari kemana? ini aku gitu. Terus akhirnya tak tungguin aja. Barusan dengar suaranya itu tadi, bos itu tadi, Bunda Sri Huning. Masya itu aja Allah. Kurang jelas gitu loh, Mbak.
0: Oke, Bunda.
2: Ya, enggak apa-apa, yang penting ini sudah bisa gabung.
0: Oke.
2: Aku dengerin aja loh, Mbak, tadi.
0: Oke, makasih sekali, Bunda, matur suwun.
2: Sama-sama. Soalnya masa lalunya itu kita enggak sama ya.
0: Iya, leres.
2: Kalau aku sama Bunda Sri Huning, wah beda jauh.
0: Oh,
2: masa
0: gitu.
2: Lalunya dulu. Pokoknya siap mendingan aku.
0: Alhamdulillah. Lah ngoten.
2: Ya semua itu zaman ya, Mbak, ya.
0: Nggih, leres.
2: Oh, jadi enggak mungkin lah kita bisa sama.
0: Iya, Bunda.
2: Iya, tahun kedepannya juga ya enggak tahulah. Nanti bagaimana perkembangan zaman ke depannya itu.
0: Keras.
2: Pokoknya sekarang ini kita nikmati aja, Mbak.
0: Iya, Bunda, bener itu, Bunda.
2: Oh, wes. Pokoknya nyantai, yang penting happy ya sama Mbak Cahaya.
0: Hatur suwun sanget. Yo, ketawa nih.
2: Aduh, seneng banget ngene iki. Aku request gak ini iki.
0: Lah request apa iki?
2: Eh, piye iki? Aku enake dikasih lagu apa to?
0: Apa ya enake ya?
2: Enake apa ya enake? Ya padahal aku lho, mau enak orangnya lagunya apa aja oke.
0: Apa iki, Bun?
2: Kok enake, Mbak?
0: Sing Ajeng Febria atau sing piye ini?
2: Wis mau anut aku. Judulnya apa?
0: Lah apa? Monggo jenengan apa niki?
2: Wis enggak, coba dari situ. Dibantu.
0: Apa ya, Bun? Aku bingung. Dino.
2: Loh, aja melok bingung aku ta.
0: Dino.
2: Wong situ kan suka apa itu? Kerjane kan klik gitu aja. Apa aja Dino mah aku Dino.
0: Oh, mboten purun. Lah napa?
2: Eh sing papa, Mbak.
0: Opo? Opo siapa ini?
2: Es ngikut. Lah favorit aku kan melukis senja.
0: Walah halar, request melukis senja wae teko gede-gede Bunda Diki.
2: Apalagi yang nyanyikan itu Mas Uki. Waduh.
0: Aduh aduh aduh.
2: Betapa indahnya. Betapa senangnya rasa hatiku.
0: Aduh aduh, aku melu kon didi lho, Bun.
2: Ya. Kan masuk kan kalau yang nyanyikan masukin buat
0: aduh,
2: aku.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Gitu.
2: Tapi
0: udah.
2: Bisa diganti apa gitu loh, Mbak. Yang penting itu lagunya wajib.
0: Oke, okay, siap. Wajib. Siap. Gerak.
2: Apa Mbak Ena yang satunya Cinta Sejati ya, Mbak ya?
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Ya. Yeah. Tak salam-salam di kita ya.
0: Monggo.
2: Mumpung aku di situ bisa masuk. Tadi ada Bose Bunda Sri Huning, Bunda Mayang, Bunda Narti, Bunda Harti, Bunda Warti. Lalu ada Bunda Sabrina, ada Bunda Ari dua-duanya, dan ada Bunda Sam. Lalu ada Bunda Denok juga tidak ketinggalan, Bunda Samiran, Bunda Skartaji, Teteh Lili juga tidak ketinggalan. Bobonya ada Bobo Dono Suara Biuh-Biuh. Tadi ke situ bawa apa, Mbak?
0: Bawa gembola nih.
2: Oh, gembola.
0: Oke.
2: Besar atau kecil gembola nih?
0: Yuh, sak gede gedong.
2: Waduh. Wah, bawanya terus gimana ya ke situ nih?
0: Lagi.
2: Nggak terbayangkan aku.
0: Oke.
2: Lalu ada Bapak Yanto dan ada Mbak Bari. Mas Ugiku juga tidak ketinggalan. Itu. Gak sih, tak terus nih Mas Ugiku pokoknya gitu aja.
0: Oke.
2: Ya, ada Yang Puspa, Mas Nur, dan Mas Damar Wulan. Pokoknya semuanya kabar, yang penting happy bersama Mbak Cahaya ya, Mbak ya.
0: Siap, Bunda.
2: Oke, buat penjenengan selamat bertugas. Sampai tuntas nanti juga lancar. Tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan jenengan semoga selalu sehat, tetap semangat, ceria, merasa juga buat kita semuanya.
0: Siap,
2: dan
0: Bunda.
2: Dilancarkan semua urusan di penjenengan ya, Mbak ya.
0: Amin, ge.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Suaranya kok agak bindeng-bindeng gitu?
0: Iya, flu, Bunda.
2: Belum sembuh toh?
0: Ayuh, lora-loro terus gila, Bun. Kurang
2: gila. Itu memang
0: ini.
2: Susah loh, Mbak.
0: Ge, ho,
2: kalau aku ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Kalau flu anu Mbak
0: gih.
2: Itu makan yang pedes, minum yang banyak.
0: Oke siap Bunda.
2: Suka pedes gak?
0: Suka pol.
2: Oh ya berarti sama
0: gih.
2: Aku kan orangnya suka pedes, asam itu.
0: Siap,
2: Bunda. Minum es, tapi yang buahnya
0: Oke.
2: es pokoknya TOP ya. Tapi kita nggak sama loh,
0: Iya,
2: Mbak.
0: Bunda. Sabi-sabi
2: Oh, itu buat aku
0: bawang.
2: loh ya. Yang
0: Oke.
2: penting jaga kesehatan. Mudah-mudahan
0: Oke.
2: bulunya cepat sembuh ya.
0: Amin, matur suwun sangat, Bunda.
2: Sama-sama. Soalnya sayang kalau suaranya enak-enak kok ada bening-beningnya. Tapi ya masih TOP kok.
0: Oke, terima
2: Masih
0: kasih
2: ceria
0: sekali,
2: banget
0: Bunda.
2: kok.
0: Iya.
2: Ya, maaf banget ya Mbak Cahaya ya. Bila ada kata-kataku yang nggak berkenan di hati penjenengan. Terima kasih waktu
0: Sabi-sabi.
2: nih. Lagu nih tak tunggu. Insya Allah nanti
0: Oke.
2: tak temani sampai selesai loh.
0: Patur suruh sangat, Bunda.
2: Sama-sama. Sambil ngopi. Di situ ada kopi
0: Oke.
2: ya. Ya, kopi susu.
0: Oke, Bunda.
2: Ya, gitu ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suruh sangat, Bunda Ocha yang sudah interaktif dengan Cahaya. Dadah.
3: Di Rahasia Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Las

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, razia gabungan selama 2 hari di Kabupaten Madiun menjaring ratusan pelanggar lalu lintas. Sebanyak 129 pengguna jalan ditindak dalam operasi yang berlangsung di Caruban dan Dolopo pada 9-10 September 2026. KBO Satlantas Polres Madiun Ibtu Awan Haryanto mengatakan dari total tersebut 53 pelanggar terjaring dalam razia di wilayah Caruban, sedangkan 76 pelanggar lainnya ditindak di Jalan Raya Dolopo. Mayoritas ini mereka melanggar dari kendaraan roda 2, baik dari kelengkapan, surat-surat seperti tidak membawa STNK atau SIM, ungkap Awan Jumat 11 September. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Jadi sahabat Rasi, rekeningnya mungkin hanya sebuah fasilitas ya, Rp50.000 mungkin hanya pemati, tetapi kebiasaan mengelola uanglah yang menentukan manfaat sebenarnya. Juga sahabat Rasi, nampaknya ini sudah mau pukul 2 ya, Cahaya pamit undur diri, mohon maaf selama apabila kebersamaannya ini ada tutur kata ya, keliru ya. Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga diberikan panjang umurnya. Mohon maaf apabila tadi belum sempat diputarkan ya requestannya Bunda, siapa yang tadi ya, Bunda Ocha, nanti bakal diputarkan sama Fatur ya sahabat Rasi ya. Terima kasih juga ya yang sudah interaktif sama Cahaya. Cahaya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
8: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
9: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
11: Kalau titik apinya ya hanya dua anak petak di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di petak 42 ini kita stop di ilarang di atas nanti.
10: Hermawan mengatakan petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar petak 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas.

0: ya ya besok kita kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman jadi yang berwilayah Ngawi setik.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
3: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Grabagan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
5: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri, di sini, di Desa Waleran ini kan semuanya kan tidak hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada, ya otomatis tidak gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, satu wilo tanam jagung itu menghasilkan 3-4 kintal. Sekarang 2 kintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Waleran.
4: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62 ribu liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Cengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Cengkrik. Tumpukan kayu dan

0: cepat membesar ditambah kondisi angin yang cukup kencang. Empat mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama satu unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
1: Kawan tuh kemari dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak mengikuti, sudah besar.
2: Jadi yakin membesar, Pak?
3: Besar ya?
1: Di dalam itu pastikan semua barang sudah mau kirim.
3: Kirim ke mana, Pak?
1: Dua hari lagi kirim ke Swedia, dua kontainer jumbo besar.
3: Gitu, ekspor, Pak ya?
1: Ekspor.
2: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
1: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari terkesan.
2: Oh, dari puntungan rokok?
1: Iya.
2: Terus tahu-tahu?
3: Api yang besar?
1: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup itu, Pak. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar nggak mampu.
3: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
1: Itu yang
3: total
1: dikirim kurang lebih 1 miliar.
2: 1 miliar.
3: Ya. Sama bangunan?
1: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
0: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sobat Rasi Media. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini di Cakrawala Sore ya. 2 jam saja Fatur menemani kamu di hari ini. Dan itu Sobat Rasi Media, jangan kemana-mana. Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya. Ada juga berbagai tema-tema favorit untuk Sobat Rasi Media di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Rasi Media.
1: Rasi dan informasi.
2: Ya, nyapo.
3: Aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

Oke, Rosi Media ini surat udahan informatif. Surat Rosi Media untuk suratan sore hari ini ada Bunda Sri Huning yang minta requestan ya, Cinta Hitam dari Andi Mariam Matalata ya. Ditunggu untuk requestan. Dan untuk Surat Rosi Media juga mungkin ingin interaksi baru fatur, silahkan ya. Untuk hubungi fatur aja via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif kalian di 0351896137 ya. Cinta Hitam tak carikan nanti ya. Dan juga nanti ini requestan Cinta Sejati dari BCL tadi, siapa yang request di Cahaya ya. Oke, sahabat Rasi Media, berkaitan dengan adanya mungkin tadi sudah sempat dibahas bareng Tias dan juga Cahaya terkait adanya salah satu gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang memang memberikan semuanya nanti untuk anak-anak yang berusia 17 tahun adalah dibukakan rekening dan juga diisikan saldo Rp50.000 gitu. Fungsinya nanti selain untuk anak-anak belajar menabung, itu juga sebagai salah satu rekening ya untuk bansos ya, agar mereka ketika menerima bansos semuanya masuk ke situ. Coba kembali lagi dengan hal ini, apakah efisiensi ini sangat cocok? Apakah hal ini sangat cocok? Apakah hal ini sangat bermanfaat gitu ya? Jadi menurut Fatur sendiri, Satu Rasi Media, ketika kita bicara efisiensi anggaran, sebenarnya yang dimaksud efisiensi seperti apa sih gitu ya? Ya, yang dimaksud efisiensi adalah ya tentunya memberikan beberapa program-program yang memang bermanfaat tentunya untuk rakyat. Tapi kalau terkait adanya membuka yang namanya saldo ya, atau dalam artian rekening baru gitu ya, ini kan kurang pas lah menurut Fatur ya. 50.000 mungkin bagi sebagian orang terlihat kecil, tapi kalau tujuan utamanya adalah edukasi ke keuangan ya, sebenarnya penting juga bukan jumlah uang yang melainkan kebiasaan yang dibangun. Cuma anak usia 17 tahun mulai diperkenalkan bahwa uang tidak hanya untuk dibelanjakan, ada rekening, ada tabungan, ada transaksi, ada tanggung jawab mengelola uang sendiri. Cuma kembali lagi sama Transi Media, tidak semua orang itu sangune wakeh gitu ya. Ada yang sehari sangune 150.000, ada sih sangune 50.000, ada sih sangune 10.000 gitu ya. Kan tidak merata gitu ya. Jangan disamaratakan. Buru-buru buat menabung di bank gitu ya. Nabung di celengan aja kadang kala ya bismillahirrahmanirrahim tuh gitu ya. Ya nek eneng dilakoni, nek ora ya wis kono piye gitu ya. Jadi memang dengan adanya hal ini menurut Fatur belum waktunya gitu ya. Karena kurang efisiensi juga kalau diberikan semua dalam artian rekening ya dibukakan untuk mereka anak-anak yang sudah berusia 17 tahun. Mungkin ya itu tadi menurut Fatur, mungkin bisa dikembalikan, dikaji ulang terkait adanya program MBG, bisa dikelola ke uang gitu ya. Karena sejujurnya gini, balik lagi soal Transi Media, orang tua itu tidak akan membiarkan anaknya itu kelaparan gitu ya. Kalau orang tua itu punya uang, mereka jangankan makanan apapun pasti dikasihkan kepada anaknya. Jadi negara cukup berikan lowongan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan yang mungkin 19 juta itu oke sih ya. Nanti menyeluruh lah kalau 19 juta lapangan pekerjaan benar-benar tercapai. Kalau di MBG kan cuma 1 juta dengan anggaran 1 triliun setiap harinya, 1,2 triliun setiap harinya, dengan cuma adanya 1 juta lapangan pekerjaan, menurut Fatur ini enggak medsen, ini sangat menghambur-hamburkan uang gitu ya. Tapi ya it's okay, tentunya kebijakan dari semuanya, dari pemerintah terutama Prabowo sendiri pun juga tentunya berniat yang baik gitu ya. Dengan adanya pencopotan Purbaya sendiri, ini menjadi alarm serius juga kedepannya negara ini akan seperti apa, kita lihatlah setelah yang satu ini, Satu Rasi Media ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya Tuan Fatur di Cakrawala Sore.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: News. Sobat Transmedia, razia gabungan selama 2 hari di Kabupaten Madiun menjaring ratusan pelanggar lalu lintas. Sebanyak 129 pengguna jalan ditindak dalam operasi yang berlangsung di Caruban dan juga Dolopo tepat pada tanggal 9 sampai dengan 10 September lalu. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
1: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50E sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi, ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di peta 42 ini kita stop di ilaran di atas nanti.
0: Hermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur lambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
1: Teman stay kita jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik kita putus di atas.
2: Oh sih.
1: Jadi itu langkahnya. Ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Grabagan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November.

0: November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
1: Kurang bisa bersahabat dengan petani karena ya bisa dilihat sendiri di sini di Sawalan ini kan semuanya kan tidak ada hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada ya otomatis gagal panen. Biasanya untuk satu wilayah tanam jagung, satu wilayah tanam jagung itu menghasilkan 3-4 kintal. Sekarang 2 kintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Wala.
0: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62.000 liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban Sudarmaji mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sidoarjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah. Rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahanap FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik Suwaka Jengrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jengrek. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi 60 tahun mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
4: Kawanku kemari dia lihat di gudang ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air sudah nggak menutupi, sudah besar.
5: Jadi yakin membesar, Pak?
6: Besar ya?
4: Di dalam itu pastikan semua barang sudah mau kirim.
6: Kirim ke mana, Pak?
4: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
6: Ekspor, Pak ya?
4: Ekspor.
5: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
4: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari terkesan.
5: Oh, dari puntungan rokok?
4: Iya.
5: Terus tahu-tahu?
6: Api yang besar.
4: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup sih, Pak. Sebenarnya punya air, tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar, sudah nggak mampu.
6: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
4: Itu yang total dikirim kurang lebih 1 miliar.
5: 1 miliar.
6: Sama bangunan?
4: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
3: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan-rekan.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Satu Rasi Media, ada informasi dari Ponorogo ya. Jadi ada 60 desa di Ponorogo yang bakal tanpa kades definitif, bahkan PNS hingga guru bisa jadi PJ. Puluhan desa di Kabupaten Ponorogo bakal mengalami kekosongan kepala desa definitif dalam waktu dekat. Masa jabatan 56 kades berakhir pada 13 September 2026, disusul 4 kades lainnya pada November mendatang. Total terdapat 60 desa yang nantinya harus dipimpin pejabat kades hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2027. Kepala DPMD Ponorogo Tony Sumarsono mengatakan bahwa 60 kepala desa merupakan hasil Pilkades 2018. Desa-desa yang masa jabatannya kadesnya berakhir tersebar di 18 kecamatan. Bahkan hanya di 3 kecamatan yang tidak termasuk dalam daftar itu, yakni Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Bungkal, dan Kecamatan Melara. Tentunya DPMD Ponorogo kini menyiapkan mekanisme pengisian jabatan sementara PJ Kades harus berasal dari kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Ponorogo. Bahkan menurut Tony, PNS dari berbagai perangkat daerah dapat ditunjuk mengisi posisi itu, termasuk guru berstatus PNS. Sementara aparatur dari instansi vertikal tidak berulang menjabat menjadi PJ Kades atau media. Ya tadi dengan hal ini memang semoga nanti tidak ada diundur-undur lagi ya kan. Ada isu memang kades mintanya ditambah lagi ya, diundur lagi untuk pilkadesnya. Pengen lama lagi menjabatnya. Karena ya jujur sudah 8 tahun ya, 8 tahun mereka menjabat, maksudnya ya gak waleh-waleh ya. Ya tentunya semoga memang kedepannya tidak ada problem-problem atau masalah-masalah yang terlalu signifikan soal resmi media. Kita harapkan memang kedepannya di tahun 2027 Pilkades serentak bisa berjalan dengan lancar.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM bergelar RG. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Narasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media, kreasi dan informasi.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Flash News.
10: Sobat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih pada Senin lalu. Pergantian sejumlah posisi itu menambah catatan reshuffle Kabinet yang dilakukan Prabowo sejak resmi jabat sebagai Presiden pada Oktober 2024. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
12: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
0: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
12: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
0: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
12: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
12: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
0: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
12: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
12: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
12: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Guys, guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
14: Skill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

Oke, resmi media ini suara tidak informatif. Saat resmi media namanya berjumpa dengan Fatur untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton Fatur di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya tentunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk saat resmi media. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kokamu Ketang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Mamesnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat, baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTSP Ngawi Kusuma Haji Wijayanto mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
6: Kegiatan penanaman modal sampai per 15 Juli ya, kita kan itu rilisnya, itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara, yaitu

0: pahala nanti akan bisa.
1: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPM PTS Pingawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan masuknya investasi baru, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak usaha yang tumbuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Perhutani tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu, antisipasi kebakaran meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perum Perhutani, KPA Lawu DS menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, tugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang.
4: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi. Termasuk tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas ini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
3: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
4: Semakin naik ke atas, jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Jadi, kalau keluasan nunggu nanti, apa, karena tebing, anu itu loh mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektar ada plus minusnya nanti ke masuk ke lalu sampai malam ini sekitar 5 hektar yang dari perhitungan sementara dasar yang kita beroleh karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik gitu kan rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
3: Perhutani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rame Suara Lamongan, Terli.
5: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan

0: mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangko Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Mawar Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

0: dan informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia Pemagetan.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia.

0: merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTSP Ngawi, Kusuma Haji Wijayanto, mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
4: Kegiatan penanaman modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya, itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai, meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan, tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau menanamkan modalnya sesuai dengan schedule awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
3: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPMPTSP Ngawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan masuknya investasi baru, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak usaha yang tumbuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan.

0: antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api terutama saat angin bertiup kencang.
1: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi, termasuk tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas ini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
0: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
1: Semakin naik ke atas, jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau keluasan nunggu nanti, apa, karena tebing, anu itu loh mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran, ya plus minusnya nanti ke masuk ke tanduk sampai malam ini sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara kasar yang kita beroleh, karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, nah, gitu kan rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
0: Perhutani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasif melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rame Suara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangko Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Mawar Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sanomen leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater. Nah.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes kiyowo.
1: K Beauty Box. Ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Oh, iya. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kutama Ketan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan Mayang.

0: Badi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Power Play. Klasik Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat, baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTSP Ngawi Kusuma Haji Wijayanto mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
4: Kegiatan penanaman modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya, itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh, mungkin pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara. Nah, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai, meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan, tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau menanamkan modalnya sesuai dengan skedul awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
3: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPMPTSP Ngawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada

0: Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Perhutani tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu. Antisipasi kebakaran meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Forum Perhutani KPA Lawu Des menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPA Lawu Des Hermawan mengatakan, tugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang.
2: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi. Termasuk tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas ini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
1: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api di peta 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
2: Semakin naik ke atas. Jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau keluasan nunggu nanti apa, karena tebing, karena itu loh Mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran ya, plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini ya sekitar 5 hektar.

0: stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, nah, gitu kan rabatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan, gitu.
1: Petani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar pita 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasih Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangkok Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Maor Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan

0: dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

0: Transisi Media,
1: Inspirasi dan Informasi.
0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rosi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rosi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rasinya dia sekadar dan informatif.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator tentunya. Fator akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai apa ya tips ya Fator Rasi agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya, ini juga perlu diketahui bagi sahabat Rasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Rasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Rasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian apa ya, lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadangkala memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya, tapi itu kan juga ada dosis tertentu, itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati yang namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fator juga akan kasih beberapa apa ya, informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri, saudara sih. Jadi jangan kemana-mana ya. Tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok iso ndremi-mi le?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Halo, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat Rasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, Saul Terasi. Ada mitos lain nih, Saul Terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya, ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya. Ini salah, itu mitos, Saul Terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita saat terasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah, ada mitos lain nih saat terasi terkait ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah sahabat Rasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi, karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, ojo malah melu-melu ya. Diusahakan diingatkan dulu, kalau gak bisa diingatkan ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga apa ya yang bilang ya satu bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh, karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu, sahabat Rasi. Jadi hati-hati ya, narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya. Tapi pelan-pelan, dan ini berbahaya tentunya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan selain satu ini, Fatur akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tuan Barang Fatur, di sini aja.

0: Entong Paron Ngawi,
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas, bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya sek polos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat Rasi ya. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat Rasi. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat Rasi. Tapi selain satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTS Pengawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTS Pengawi Kusuma Haji Wijayanto mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
4: Maka kita menahan modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya, itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh, mungkin pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara. Nah, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai, meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan, tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau menanamkan modalnya sesuai dengan skedul awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
3: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPMPTS Pengawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan masuknya investasi baru, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak usaha yang tumbuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita...

0: limbah sini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
1: Zaman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
0: Semakin naik ke atas, jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau keluasan nunggu nanti, apa, karena tebing, anu itu loh mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran, ya plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara dasar yang kita beroleh, karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, gitu kan, rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
1: Pertani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rame Suara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangkok Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Maor Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Sherly, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Literasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening, siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Literasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang 500 ribu ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja, peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan. Berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: kamu.
1: Versius.
2: Sahabat Rasi Media, petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Ahmadi, salah satu petani di Desa Buduharjo, Kecamatan Plaosan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Demikian Flash News.
1: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plaosan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, ya tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba. Kalau menang, uang saya kembali lebih banyak. Kalau kalah, uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000 acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar? Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
5: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTS Pengawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTS Pengawi Kusuma Haji Wijayanto mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
8: Kegiatan penanaman modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya, itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh, mungkin pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara. Nah, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai, meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan, tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau mau apa ya, menanamkan modalnya sesuai dengan schedule awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
7: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar.

0: tidak dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Perhutani tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu, antisipasi kebakaran meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Forum Perhutani KPA Lawu Des menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPA Lawu Des Hermawan mengatakan, petugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang.
3: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi. Termasuk tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas ini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
2: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api di peta 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
3: Semakin naik ke atas. Jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Jadi, kalau keluasan nunggu nanti apa, karena tebing, anu itu loh Mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran. Ya plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara kasar yang kita beroleh, karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, gitu kan, rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
2: Perhutani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar peta 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Rasih Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rame Suara Lamongan, Terli.
4: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangkok Kecamatan

0: Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Mawar Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Podcast, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelize, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM Telegram. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811-3020906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Versius.
6: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
7: Apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya di melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun versi rahasiane
8: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti lelang anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan kok.
8: Ini wis tak delok jios tenan kune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
5: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
9: Let's go, this is your radio. Your station.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Kerto Ngajeng Polsek Kerto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan

0: lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mantip senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Trasium Media, inspiratif dan informatif.

0: untuk apa? Bakar.
1: Ora.
0: Mas.
1: Ora.
0: Terus.
1: Ora kami cicil, Mas. Aku mau ngurang duwe. Iso aku mung jaga ati lan bener.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.

Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer di sana. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah diri sing milih. Dan tetap, umpamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku arep mati ae. Ndak salah ngoten ta nggih. Urusane ning perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Ndak sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone kok mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine ta, Gek? Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Lek, ya. Iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi ning pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokah sing di istikharahi sing manfaati barokah sing di. Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iki jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, padinan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu artinya meninggalkan, ngudari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek kowe wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbo, iku dumune ngono. Lah piye? Yes pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Dan wonten setunggal wekdal wonten santri ini pun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikane pun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Gerah. Syekh Abil Abbas gerah. Ajeng santrine sebagian iku enten sing sambang. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan. Syekh. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng murid niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Ora jawab. Ngoten. Nek menawa salah kata-kataku kok nganggo fi'il madhi. Apa kallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Iku lek ngangge fi'il madhi afaka. Dadi tak matur nek nganggo fi'il mudhari'. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi.

0: Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Ta'ala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Niku Sahabul Abbas lajeng jawuh, Wa ana masa'atullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau donga ngono. Aku yo donga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqat sa'atul afiyah. Aku itu tukang jaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah wi ya selalu donga, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ternyatane Rasulullah wis donga kaya ngono. Waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu Khaibar tu'awiduni wal an qad qata'at abhuri. Ngoten. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tau kena kena racun nalika diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran dengan Rasulullah, ternyata niku enten daging sing diracun. Lah kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono napa? Apa berarti Kanjeng Nabi ras dumo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampai wong iki gak tau robah sing lek dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nenten malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga. Jaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten keliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lho mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, ya nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da dzalika mata maqtulan. Dungo afiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Ya terus terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alallahu al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane apiah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Nggih. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, nek dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalur afiah tapi min haitsu ya'lamu halaka annaha afiah. Dan afiah yang untuk kamu menurut Allah, afiah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiah itu. Serahkan bentuk afiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula yang paling penak, yang paling tepat posisi kamu terhadap bendaran ini ku, mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah. Menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lak niku sakjane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Berarti nggih, lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikei informasi terus tukul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lah memastikan. Niki mawon, niku lah memastikan namanya. Nek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada, dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus niki sing sae. Ngoten nggih. Niki sing sae. Lah mboten niki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah coba dimanten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Wa faida daa sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Nggih lho, nggih. Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa kangge ukurane Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurane Allah. Nggih lho, nggih. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongakake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa? Slamet saka Pancabaya. Sing Pancabayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi diusane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku jeneng diteng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat. Ditimbali. Rene. Sampai piyambak sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngeten. Abdi kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah yen niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, kowe yo tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabari. Apa kowe yo wis donga? Apa kowe wis donga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih, kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Ajeng Allah dawuh, "Ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka." Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarrija angka wa farajtu angka. Fayaqulu na'am ya Rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu. Nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajar. Apa kowe gak tau to donga? Njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, mertuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel duit. Kowe bingung susah. Akhire kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu, dungo ngono tahu. Iki dijak ngudo rasa kali Allah. Tahu dungo ngono. Nggih, Gusti nate. Nggih, nika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih, Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku iku ini ajal tuhala ka fi dunya. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kan tak sembadani pancen pas keputusannya pancen kudu ndang ndang disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendho terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Lane yo aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dunga kula mandi ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus gak jatuh iling-ilingin mana? Kowe tahu tak? Lihat dino mana? Kowe susah, susah, wes dan susah sing ora kena diimpet ilo. Nek susah sing tumibon yang sediramu kowe bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan bendangaken susah kula Gusti. Kula mudhungo ya sampai nangis geleweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno, mbok pasani. Kula sampai bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang ya tokomu ya sidane ya kadol. Wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Cek kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lha iya, iki sing tak omongne iki biyen. Iya jek ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil, terus aku gak welas enggak. Aku iki ngene lho. Delok api-apike atimu. Delok kuwate imanmu. Delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus ning sibuk ngurusi toko. Dise men sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing gua arep-arep dodol ning toko kuwi lak men oleh bati jur kuwi sak wulan oleh sak mene atus. Ku setahun oleh sak mene juta ngono tok terus mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah. Omahe gedhe-gedhe, mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih, pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Dan wae lek men sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran loman gek sugih kok aku. Lek tak paringna kaya karepmu sing piye ta toko nyumlik cilik. Keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, nek saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan. Ambo di sik karo tokomu. Monggo nggih. Ya mboten Gusti rumiyin sae salah paham. Yo mlane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lha gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas siji SMA lah kowe pas delalah pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, ya, tak sembadani. Nggih, nggih, terus niku. Ya kuwi-kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate. Mergo anakmu ora kuliah, menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh, lah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bangsa kowe wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri tak kok? Gih, matur nuwun Gusti niku. Niku, gih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege. Lah terus liyo dino yo tau maneh. Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu ngono wayah mantu lak butuhe renorno delalah rono anakmu pinter kuliahe tamat tenan dan apa dadi siswa teladan delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat nalika kuwi ya ta. Wis sama wek wiridan mengukar-ukur nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah, bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono. Nggih. Lah kowe terus donga, njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten
1: selangkong juta Gusti niki kangge wirawiri manten niki. Ora tak turuti ta yo. Nggih mboten. Terus sidane piye lah? Tak yo pancen dadi nganten ta ana nggih nggih. Wis wonten-wonten ya wonten namung ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sebab biaya welase bisa teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki wis tak simpen lah iki wis dadi kok dulur iki. Lah iya. Iso jarine akeh ya dulur. Iko iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho. Saiki dadi sakmono gedene. Ngoten. Semene hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki, iki semene cerita niku. Bisa ngertos hasile donga sing napa gagal, ten donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Wah, apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah, ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lah, kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mergo donga niku mesti dijabahi. Jadi soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi krana Gusti Allah cetil mau paring mboten itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek mastane niku meremakno meremakno ngernak-ngernakno natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala malah sinten Nabi Musa niku. Nabi Musa niku. Kali Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Firaun ta nggih. Mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku. Lah Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Niku jukane Nabi Musa. Kalian Nabi Harun istighosa, Gusti musuh panjenengan ya Fir'aun Gusti. Ternyata sugih banget keranten nggih, mulai meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampai nables saken bandane niku. Sampai busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoknya wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-larane siksa. Niku saking jiyen kelih Nabi Harun kalih Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun niku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak ucok kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Ini saat ini kan Firaun ini orang menemen-nemen tau guys ya. Orang menemen-nemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu orang sepiro aja. Coba raja Firaun itu anak ini kan seragam. Kudu bojok kabeh. Lah sampai gak wedo pateni. Saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah orang kuning orang munggah pangkat. Ya tetap mawon sih iso urip ta sian. Firaun dia nemen. Mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Lha terus pundi? Mboten. Akhire Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Mboten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kumah, temenan, dungamu ustaz sembadani, mulane ustaz tenang tenang, istiqomah, mantep foto, dungamu ustaz ijabai, ojo, ojo kok terus kue, melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu.
0: Lah kok ngoten apa sebabe?
1: Jadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawuhaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa laqu fir'aun ku arbauna sanatan.
0: Ternyata Allah pun dawuh, ya tak sembadani sa Musa dungamu.
1: Allah pun dawuh tak sembadani ngoten lho.
0: Karo matine Fir'aun niku duwe 40 tahun.
1: Nun jenengan lah istighosah nembe 10 tahun.
0: Kunci syukur-syukur ngono to ndonga ngono ora usah apa.
1: Gak mandi jumane wong-wong NU iki ngono.
0: Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Yen Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku. 40 tahun.
1: Ngerti lho. Wis mung ngerti iki.
0: Mane kira jenengan donga niku kok curiga karo Gusti Allah.
1: Ngeten.
0: Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal ngomentari fastaqiman iki.
1: Fastaqiman iki
0: Abdul Hasan saat ini dakwahkan sing dimaksud fastaqiman iku napa to? Kok Allah nek dawuh ya tak sembadani kowe sing anteng lan kowe aja niru-niru melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok.
1: Ngoten. Sing dimaksud napa niku?
0: Sing dimaksud fastaqiman iku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasilnya apa sing mbok jaluk.
1: Iku jenenge istiqomah.
0: Dadi ora kok terus nglokro dongane Allah.
1: Aku dremene sampai keju mripatku bengi melek. Jaluk supaya ndang ditampa lek aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil.
0: Taun iki waya daftaran donga ya mbepok. Iki daftaran mana? Bebok mana? Donga terus. Lah perlu ora waya daftar-daftar donga terus. Sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesusu. Wala tattabi'ani sabila ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe.
1: Cek, ngombe lho.
0: Cukup ora kok.
1: Rokok ini terus.
0: Berarti sih jadi pengeran siapa itu?
1: Nah, ini gak ngerti dia apa yang mengerti.
0: Dan itu kemungkinan-kemungkinan soal ijabah ini kuat ini. Enten malah kemungkinan sing non sewu ini sing kadang-kadang kalau pas ini kan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah itu kuat ini. Kenapa tak dungo ini kok diundur radang di paring-paringi?
1: Niku mergo Gusti Allah niku remen.
0: Demen ngoten. Lek kawulane niku terus dungok-dungok niku demen.
1: Niku.
0: Dungok-dungok lagi demen ya. Kan jenengan nek demen karo cewek ngene niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Akhire cak lara sesuk ayo. Pengen krungu lek ala ngoten niku lho nggih. Mereka suaranya kok enak men indah suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah lane kali Allah taala gak diturut-turut ibet bendunga terus lho iki dibe hiburane malaikat iki ngoten ora dadi dijabahi larang iku kok lane ge sok larang-larang istiqomah mau niku kemungkinan ya kemungkinan-kemungkinan ijabah mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika ndonga dipun paringa kesadaran ingkang luas dipun paringa tata kramane ndonga.

0: informatik.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat Resi Media, ancaman penipuan berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri rupanya masih terus mengintai masyarakat pedesaan. Janji manis gaji tinggi dengan proses keberangkatan instan seringkali menjadi modus utama untuk menjerat korban. Menyikapi tingginya kerawanan itu, kantor imigrasi kelas 2 non TPI Madiun enggan tinggal diam dan segera mengambil langkah proaktif. Mereka secara agresif terus memperkuat sinergi dengan jajaran pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi nggih. Edisi 16 September 2026.

Selamat pagi, sahabat terasi, gimana kabarnya panjenengan pagi ini? Sehat nggih? Mugi-mugi kemauan sehat. Kudu sehat to, Mbah. Lah, kudu aktivitas sih. Sepenting kudu semangat ya. Oke, pagi ini kembali di Pandu ya, jarene Bayu wayahe Mbah Karso tampil. Rumangsane Mbah iki anu apa wi hiburan apa piye kok tampil ke rumangsamu untung rang reok pisan. Pomong reok nang prayo kowe seneng aku jadi ganongan apa dadi apa ngono. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini Mbah Karso hadir di sela-sela panjenengan. Gitu wong jenengan yo karo masak, yo karo resik-resik, yo karo perjalanan karo Mbah Karso ya toh. Apa meneh setiap hari karo Mbah Karso ora bosen. Ya pagi ini pokoknya kita tunggu untuk informasi panjenengan ya, bisa merapat lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Dan juga untuk pagi ini kita berbagi informasi lewat jalurnya WA, telepon bisa semuanya ya, atau di visualnya Space Radio ya. Pagi ini cuaca di Magetan anginnya cukup kencang sahabat terasi ya, hati-hati sing awake kuru. Lah kok iso Mbah? Lah iya engko kena angin wus ngono langsung geblak. Anu dek mambengi kok omahe Mbah Karso kaya ning pantai laut kidul. Mosok angin kok was wus ngono. Ngampe wong mati liwat ora roh aku ya ampun. Nggih. Pokoknya pagi ini tetap semangat ya. Pagi ini ada Mas Bayu yang telepon di WA dimatikan dulu kalau bareng-bareng nggak bisa. Ora iso diangkat ya.

0: Adem.
1: Oh ya.
0: Aku sih adem, Mbah. Aku kan memang kemulan sarung, Mbah. Randuku kemulan sarung.
1: Astaga, ya Karim. Iki polae kok koyo ngene iki opo ta cah delok encane visual cah sriuning polae cah. Padahal dino jemaah cek suwi.
0: Lambat. Aku kok ora bosen lho, Mbah, mbek dino Mas.
1: Oh iya. Oh iya, ndang informasi nang ratan ono de. Nah. Nah. Kayak ayangmu ya.
0: Iki lho situasi niki bakul sayur agak liwat.
1: Oh iya.
0: Bakul sayur agak liwat. Oh ngulon.
1: Heeh.
0: Iki nek komentar sapa etan. Kaitan rame. Terus iki kok kula nenek mobil iki tuh kancaku iki.
1: Oh iya iya.
0: Mobil. Iki proyekku kaya ngene iki lho, etan omahku kaya ngene lho, Mbah, Mbah. Ya,
1: sama aku. Heeh. Heeh, ngene bangun omah, Cah.
0: Ya, ngene lho. Heeh, guys, kok kono mburi ae.
1: Heeh, ya oke.
0: Ngene iki situasi asabi ngene iki pagi. Iki sik rada sepi. Iki kok kulon yo sepi. Ae bakso cilok ae wis teko ae, enak bakso cilok.
1: Cilok-cilok lur. 5000, 5000.
0: Aku ngantar iki. Nek peta montor.
1: Ah, oke. Ya.
0: Kolor. Toko video agak sepi. Kolor oke, Mbah. Ki kok dadinya sepake, Mbah.
1: Ya, oke, oke.
0: Belum ku teng grandu lho, Mbah, lho. Belum ku.
1: Rate kok.
0: Aku ke tetap sayang karo Mbah Karso. Ora waleh, ora bosen. Mbah, aku iso guyu kok.
1: Oh, ya.
0: Nek iso guyu kekel kok.
1: Oh, ya, ya.
0: Bayu, ini si Bayu.
1: Mm-mm. Bayu, wangnya cik adus. Wangnya cik.
0: Iming-iming, Mbah. Aku tuh putar no iming-iming.
1: Iya, iya.
0: Ya, matur mawon, matur sembah nuwun, wekdalipun.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, Kakak Karso.
1: Waalaikumsalam. Tumet. Ya, terima kasih, Sri Uning. Ya sudah video call melaporkan situasi di seputaran KPR Asabri Magetan ya, pagi ini langsung gas.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
7: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
8: Memangnya ada? ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi.

0: Sahabat Rasi, media informasi terkait kebakaran hutan atau Gunung Lawu, Sahabat Rasi, untuk saat ini sudah membesar, Sahabat Rasi, ya. Informasi terupdate dari BPBD Kabupaten Magetan bahwasannya untuk updatean sekarang ini semakin meluas, Sahabat Rasi, karena dampak dari angin yang cukup kencang. Dan alhamdulillah kemarin laporan yang masuk di call center BPBD Kabupaten Magetan pada Senin kemarin yaitu pukul 9 bahwa telah terjadi kebakaran hutan di Gunung Lawu perbatasan Desa Jabung, Kecamatan Panen, Kabupaten Magetan, di Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Ngawi. Kebakaran hutan masuk di petak 50 dan petak 44 RPH Jabung pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 7 lebih 58 menit ya. Pergerakan ini personil Karhutla Lawu ini pukul 6 langsung menuju ke lokasi, Sahabat Rasi, dan tentunya ini dengan apel persiapan untuk penanganan dari BPBD Kabupaten Magetan ya. Mungkin nanti kita coba untuk menggali informasinya lewat teleponnya, persiapan BPBD dan penanganannya seperti apa, nanti kita akan coba untuk menelpon BPBD Kabupaten Magetan ya. Morning Mbak Karso, informasi Gunung Lawu Kobongan nek video bersolat subuh Mbah, jari ini nek Gunung Lawu Kobong arep rendeng jari sopo. Lah kok puateng dedet ngene iki terus video apa? Ora ketok apa-apa iki wireng iki mung ketok anu geni sak titik ya ta. Iya, kuwi tanah kula nomaku. Ya. Morning request dirantai digelangi rindu Mbah. Ya, videone saiki ya. Iki videone rada genah iki kirimane iki. Nah, iki keluke ngebul-ngebul. Lah nyang omahku opo piye melu madamke api. Nggih, terima kasih untuk Akang kok Akang Jamu to. Akang Winong yang sudah merapat di Rasi Media. Halo, ha.
1: Halo, ha. Assalamualaikum Mbak Karso,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, sugeng njing, selamat pagi, good morning, Mbah.
0: Morning.
1: Tetap semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sampun sarapan apa dereng, Mbah? Sampun sarapan apa dereng?
0: Alhamdulillah.
1: Belum.
0: Belum.
1: Sama dong. Hati kita.
0: Belum.
1: Iya, Mbah, ini masih dimasak, Mbah. Rasanya mendung, Mbah, beri Mbah.
0: Mendung, oke, siap.
1: Mendung, hawanya dingin banget, Mbah. Sampai kembung ini, Mbah.
0: Ya, ya, wis lah.
1: Sampai kembung, Mbah, dingin.
0: Oke.
1: Aku harus mandi, Mbah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin lagune, Mbah.
0: Ya, lagune apa?
1: Wong ayu akeh rogate.
0: Ya, oke.
1: Salame kagem sedanten kemawon, Bunda Sruning kala wau nggih. Semua saja yang udah naik, yang belum naik tak salami semua, double 55 nggih, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Gimana nek salam maklap ilang, Mbah? Mbah sapa ya, Mbah?
0: Wis ngono ae. Kembang digoleki mumet.
1: Nggih, matur sembah nuwun Mbah Karso.
0: Oke.
1: Semoga sehat kuat semangat, lancar rezeki panjenengan yuswanipun.
0: Oke.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Oke, terima kasih ada Mbak Mayang. Ya, pagi ini belum. Oke, sebentar. Oke. Jam berapa Mbah Karso pagi ini ya? Bentar iki, Ca. Oke, siap, pagi ini nanti kita akan menelpon ya untuk apa ya, mendapatkan informasi untuk kebakaran Gunung Lawu, Sahabat Rasi. Kita coba nanti akan menghubungi dari Pak Eka ya, dari BPBD Kabupaten Magetan, Sahabat Rasi, terkait yaitu kebakaran hutan di lahan di petak Jabung dan juga petak Karangrejo Kendal Ngawi, Sahabat Rasi. Saat ini memang siap. Ini kita akan mencoba menelpon ya sahabat Rasi Media. Nanti gini kita coba untuk menelpon yaitu BPD Kabupaten Magetan. Sahabat Rasi, kita sudah terhubung dengan Pak Eka dari BPD Kabupaten Magetan yang akan kita gali informasinya. Halo, selamat pagi Pak Eka.
2: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Pak Eka, sehat ya pagi ini ya?
2: Alhamdulillah, kabarnya masih sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Eka, ini info terupdate mengenai kebakaran di Gunung Lawu seperti apa untuk pagi ini atau kemarin begitu?
2: Oh iya, mungkin kalau dari update yang kemarin Mas ya, kemarin sore itu memang kondisi kebakaran hutan yang ada di Lawu itu untuk titik api yang di wilayah Kabupaten Magetan itu sebenarnya sudah padam semuanya. Namun untuk yang pagi ini muncul itu masuk di wilayah administrasi Kabupaten Ngawi seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti betul. Saat ini posisinya apinya masih menyala tapi di wilayah Ngawi begitu ya?
2: Iya betul, di wilayah Ngawi dan pantauan saat ini kelihatannya sudah sampai di sekitaran Gunung Anaan. Nah itu memang masuk di wilayah administrasinya Ngawi seperti itu.
0: Oh gitu. Nah untuk BPBD sendiri apakah juga masih disiagakan di titik apinya begitu atau gimana Mas Eka?
2: Ya memang mulai dari hari Senin kemarin ya Mas ya, setelah muncul titik api itu kan kita sudah bersama tim gabungan sudah naik ke atas untuk upaya memadamkan api yang memang awalnya itu kan memang berada di petak 50 itu berada di perbatasan yang ada di wilayah Magetan. Kemarin sudah padam, terus kemudian kita kemarin juga melakukan penyisiran ulang terutama di wilayah Kabupaten Magetan dan itu memang masih ada beberapa kepulan asap itu tapi sudah terkondisikan sudah padam. Namun pagi hari yang kemarin itu muncul lagi titik api tapi masuk wilayah administrasi Ngawi seperti itu. Jadi untuk personel gabungan dari Magetan tetap akan melakukan upaya pengendalian berupa pembuatan ilaran ataupun sekat bakar sepanjang wilayah administrasi Kabupaten Magetan seperti Magetan, itu. Jadi untuk menghindari api itu masuk di wilayah Kabupaten Magetan seperti itu sementara.
0: Oh gitu. Berarti untuk titik apinya kalau di titik Magetan sudah tidak nyala gitu ya, Mas Eka ya?
2: Iya. Kalau kondisi kemarin sampai kemarin malam, kebetulan personil sampai malam itu ada yang berjaga di seputaran ilaran ataupun sekat bakar. Sampai kemarin malam itu belum ada, tidak ada yang masuk ke wilayah Magetan. Cuma kondisi pagi ini kok kelihatannya ada beberapa asap kecil yang ke bawah itu memang mengarah ke selatan. Nah itu mungkin masih di seputaran perbatasan wilayah antara Kabupaten Magetan dan juga Ngawi. Jadi nanti hari ini Pak kami akan bersama tim gabungan memastikan kembali ke atas mencoba melihat seperti apa kondisi yang ada saat ini.
0: Oh gitu. Nah tapi informasi sekarang ini berapa personil yang diterjunkan untuk pemadaman ini dari BPBD Kabupaten Magetan nih Mas Eka?
2: Iya. Kalau untuk rekapan dari yang kemarin itu lebih dari 200-an lebih personil yang terlibat mulai dari TNI, Polri, pemerintah desa, OPD dan juga masyarakat termasuk relawan hutan itu kemarin ada 200 lebih personil yang dilibatkan. Kalau untuk hari ini nanti kan pastinya pagi kami juga akan mempersiapkan personilnya, nanti kita hitung dan kita bagi tugas untuk melaksanakan pengendalian kebakaran yang ada di atas seperti itu.
0: Oh gitu. Nah, untuk saat ini kendala saat membuat ilaran itu apa nih Mas Eka kalau boleh tahu?
2: Ya, jadi kalau membuat ilaran itu kan kita seperti membuat sekat ya, pemisah antara jadi kita membuat sekat pemisah sepanjang selebar-lebar kurang lebih antara 1 sampai 2 meter. Jadi nanti harapannya apabila api itu ada yang merembet itu nanti sudah terpisah dengan sekat yang sudah kita buat dan tidak masuk di wilayah Magetan seperti itu harapannya.
0: Oh gitu, siap-siap. Terima kasih Mas Eka untuk updatean informasi terkait kebakaran Gunung Lawu. Nanti kita coba untuk gali informasinya. Mungkin kalau ada informasi nanti bisa dibagikan ke Radio Rasi Media begitu.
2: Oke, siap Mas. Nanti coba kalau ada perkembangan lagi seperti itu.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan BPBD Kabupaten Magetan, Mas Eka.
2: Siap, sama-sama Mas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah itu dia Sabu Terasi ya, informasi terkait ya laporan dari Mas Eka Sabu Terasi dari BPBD Kabupaten Magetan yang melaporkan bahwasannya untuk saat ini titik api sudah terpantau padam, tapi tadi pagi ini ada kepulan asap kecil ya di perbatasan Magetan Ngawi ya. Semoga saja ini segera membaik, Gunung Lawu kita Sabu Terasi yang saat ini terjadi kebakaran.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: First News. Sahabat Rasi Media, Selasa kemarin pukul 19.42 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu Pusdalop PBB menerima laporan terkait kejadian kebakaran ya di salah satu di Desa Kinandang RT 16 RW 2 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, yaitu sebuah rumpun bambu sahabat Rasi ini terbakar, dan pihak ini unsur yang terlibat yaitu BPBD Kabupaten Magetan, TNI, Polri, Damkar, Pemda Kinandang dan juga masyarakat sekitar ya. Ini api bisa dipadamkan sekitar pukul 21.53 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, jendina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.